Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namutu, wa ilayka nushur. Allahumma anta rabbina, la ilaha illa anta, khalaqtana wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Wa na'udzu bika min syarri ma sana'na. Abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa a'udzu bi dzambina. Faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma fazna min bayni yadayni wa min khalfana wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa na'uzubika min bi'azamatika an ugtal min tahtina. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau adalah Tuhan kami, tiada Tuhan selain pada Engkau. Engkau telah menciptakan kami, kami adalah hamba-Mu, dan kami di atas pesanan dan perjanjian dengan-Mu sekadar kemampuan kami. Ya Allah, kami berlindung dengan-Mu daripada kejahatan yang kami telah lakukan. Kami mengakui di hadapan-Mu atas segala nikmat kurnia-Mu kepada kami, dan kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami, Ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampunkan segala dosa kami melainkan Engkau, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya kami bermohon kepada-Mu akan kemaafan dan afiah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu kemaafan dan afiah pada agama kami dan dunia kami dan keluarga kami serta harta-harta kami. Ya Allah, tutupilah segala aib kami dan amankanlah ketakutan kami. Ya Allah, peliharalah kami daripada malapetaka yang datang dari hadapan kami, dari belakang kami, dari kanan kami, dari kini kami dan dari atas kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat hujung minggu. Anda masih lagi ditemani bersama-sama dengan saya, Atira Wahab. Hai, hai, hai semua. Apa khabar pagi ni ya? Jadi hari ni juga adalah hari yang cukup bermakna buat rakan-rakan kita yang berada di Johor ya. Merupakan hari pengundian bagi pilihan raya negeri Johor. Ada yang WhatsApp pagi ni, Syida ni, dalam perjalanan dari Rompin nak ke Johor nak menunaikan tanggungjawab mengundi. Jadi saya doakan buat Syida dan sekeluarga moga selamat sampai ke destinasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sebelum bergerak ke pusat mengundi, semak dahulu saluran mengundi anda melalui MySPR, semak ataupun aplikasi MySPR. Hanya semak di telefon pintar anda sahaja. Mudah mat weh ya. Masukkan nombor MyCard kenalan anda untuk mengetahui pusat mengundi, saluran serta nombor giliran supaya urusan anda rasa macam lebih mudah dan lancar sahaja ya. Jangan lupa berpakaian kemas. Dan yang paling penting, bawalah kad menalan. Kad menalan itu wajib tau, okay? Kalau kita saksikan di sini, Johor hari ini bakal menjadi tumpuan seluruh negara apabila lebih 2.7 juta pemilih yang layak akan mengundi dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi memilih wakil rakyat mereka hari inilah ya, 11 Julai 2026. Jadi untuk PRN Johor kali ini bakal menyaksikan persaingan 172 calon dengan Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN masing-masing mempertaruhkan 56 calon, diikuti Perikatan Nasional PN 33, Parti Bersama Malaysia 15, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda 4, serta Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 calon selain 6 calon bebas. Okey, apa jua pilihan anda hari ini, buatlah dengan tenang, berhemah ya, penuh dengan rasa tanggungjawab, ingin membangunkan negara anda, negeri anda ya, negeri Johor ya. Jadi selamat mengundi, semoga proses pengundian hari ini berjalan dengan aman, lancar, tertib dan juga harmoni. Baik, kejap lagi kita nak bersama-sama dengan anda juga untuk kita ketahui laporan cuacanya sekitar negeri Pahang. Seketika kita nak bersama dengan Bunga Ismini. Bunga, terus layan Pahang FM, satu pilihan.

Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 FM.

0: 8.15 minit pagi. Seperti biasa, jam yang ketiga hari ini kami nak kongsi bersama-sama dengan anda untuk laporan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini. Ya. Dan kalau kita tengok dekat luar jendela ajaib kita hari ini kan, dekat Kuantan mendung ya. Agak-agak bagaimana pula sekitar daerah negeri Pahang hari ini. Jadi untuk perkongsian seperti biasalah, kita nak bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang dan pagi ni yang bekerja ataupun bertugas juga bersama-sama dengan saya hari ini, Encik Helmi di talian. Halo, assalamualaikum Encik Helmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar pagi kita ni?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, untuk perkongsian hari ini Encik Helmi, untuk laporan ataupun ramalan cuacanya sekitar negeri Pahang hari ini, silakan.
1: Okay, baik, assalamualaikum dan selamat pagi buat semua pendengar Pahang FM. Untuk tinjauan cuaca semasa, keadaan baik bagi semua daerah, bagi negeri Pahang. Pada sebelah petang

0: Di keadaan pada laut, pula angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan angin 20 km sejam dan ombak setinggi 1 meter. Sekian saja laporan cuaca untuk hari ini. Kembali bersama Pan FM.
1: Baik, terima kasih Encik Helmi.
0: Okay,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Okey, itu dia kita bersama dengan pegawai daripada Jabatan Meteorologi Negeri Pahang, Encik Helmi, bersama-sama dengan kita seketika tadi. Dan mungkin hari ini ada yang dalam perjalanan nak pergi ke RTM ni lah ya. Aha, nak memeriahkan dan nak uji bakat. Nak datang untuk uji bakat Bintang Kecil, Bintang P. Ramlee. Amoh lah hari ini. Berhati-hati memandu, okey. Kami sentiasa doakan moga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, sekejap sahaja lagi ada nak kongsi juga bersama-sama dengan anda untuk story Sabtu. Sebelum tu, kita layan dulu lagu ini. DJ Dim, laguku dulu. Terus layan Pang FM.

Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: 되게 하얗게.
1: Radio Malaysia Pang FM 1 pilihan 8.30 minit pagi. Itu dia Malik dan juga dengan jodohnya kedai kopi kita hari ni. Sesiapa dekat kedai kopi hari ni kan, sedang pula perkena kopi, teh tarik, popalik, ada pula nasi lemak. Ya Allah, buat saya lapar lah pagi ni ya. Jadi Mo hari ni bersama-sama dengan saya dalam segmen ini.
2: Tentang program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu, jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 minit pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
3: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, untuk story Sabtu kita hari ini, kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda untuk aktiviti-aktiviti ataupun program-program sekitar negeri Pahang hari ini dalam membicarakan program Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Kuantan 2026. Dan pastinya apabila bersama dengan dalam story Sabtu ni, saya tidak bersorangan lah. Saya juga hari ini bersama dengan Encik Ahmad Rizal bin Mat Isa, pengerusi jawatankuasa pelaksana Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Kuantan 2026 ataupun mesra dipanggil Cikgu Rizal di talian ya. Halo, Assalamualaikum Cikgu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Atira.
1: Apa khabar pagi? Alhamdulillah, pagi ni saya sihat. Cikgu pula apa khabar ya pagi ni, macam mana?
4: Alhamdulillah, walaupun terpaksa bekerja keras sikit untuk program kita pada hari ini, tetapi alhamdulillah Allah bagi anugerah tenaga lebih sikit, ekstra sikit.
1: Amin.
4: Supaya kita punya program dapat berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah. Dari pagi tadi kan saya cuba hubungi Cikgu Rizal kita. Saya dah dengar dah tadi waktu kita dalam talian tadi, meriah dengan suasana untuk program hari ini. Jadi saya percaya rakan pendengar kita pun dah tak sabar untuk perkongsian hari ini kan. Mungkin Cikgu Rizal boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Pang FM berkenaan tentang program yang akan diadakan hari inilah, Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Kuantan 2026. Silakan Cikgu Rizal.
4: Okey, terima kasih DJ Atira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati DJ yang bertugas pada pagi inilah. Terusnya para pendengar Pahang FM, terlebih dahulu bagi pihak jawatankuasa pelaksana PPD Kuantan dan juga JPM Pahang, ingin merakamkan setinggi-tinggi pagar dan ucapan terima kasihlah khususnya kepada Pahang FM atas kesudian membantu kami membuat hebahan kepada pendengar-pendengar di negeri Pahang, khususnya di daerah Kuantan lah, untuk program yang kita akan adakan pada hari ini. Untuk makluman semua, pada hari ini bermula awal 8 pagi, PPD Kuantan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Pahang mengadakan program Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Kuantan tahun 2026 bertempat di Dewan Kodidik Atabara Indra Mahkota. Rasanya tempat ini dah tidak asing lagi.
1: Betul.
4: Khususnya bagi penduduk-penduduk Kuantan dan juga masyarakat sekitar IM14, IM15. Jadi saya menyerulah, jom datang ramai-ramai, cukup meriah pada pagi ni. Kita bermula daripada pukul 7 pagi lagi tadi. Dah ramai, dah berduyun-duyun orang sampai. DJ ya, di samping itu sebenarnya pagi ni kita ada dalam dewan ni, kita ada program TEKAD, Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Ini anjuran Pejabatan Pendidikan Negeri Pahang. Dia melibatkan lebih kurang 520 orang peserta yang terdiri daripada pemimpin sekolah, ibu bapa, ketua-ketua jabatan persekutuan dan juga negeri. Program ini merupakan satu tempat ataupun medan untuk menyampaikan maklumat khususnya berkaitan dengan Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 kepada seluruh masyarakat dan juga orang awam lah.
1: Baik.
4: Kita mula dulu dengan aktiviti dalam dewan, insyaAllah.
1: Okey, mungkin Cikgu Rizal sendiri boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita, sebab tadi Cikgu Rizal dah kongsikan untuk program kali ini dah mula seawal pukul 7 pagi dah ni. Ini dijangka akan tamat pukul berapa ni untuk tamat program hari ini?
4: Untuk program hari ini kita akan tamat pada petang lah. Tapi untuk orang awam ataupun pengunjung-pengunjung, aktiviti di luar Dewan Kodidik ini akan bermula seawal pukul 10 pagi lah. Banyak-banyak program-program itu dengan program seperti pameran dan juga pelbagai aktiviti lain yang melibatkan hasil inovasi, kreativiti murid dan sekolah-sekolah sekitar Kuantan lah. Okay. Dan kita juga ada pempamer daripada pelbagai agensi. Aha. Seperti pihak institusi kewangan, ATM kalau tak silap, Angkatan Tentera Malaysia pun dia buka kaunter.
1: Okay.
4: Untuk pendaftaran askar watania. Jadi sesiapa berminat untuk menjadi askar watania boleh datanglah ke apa dia, ke Atabara ini.
1: Baik.
4: Kemudian kita ada syarikat telekomunikasi dan juga yang paling menariknya Atira,
1: ya saya,
4: kita bawa dan juga hari ini, iaitu jualan Rahmah Madani.
1: Oi.
4: Yang kita tahu memang dia punya potongan harga kau-kau lah
1: daripada
4: harga pasaran. Jadi ini akan bermula pada pukul 10 pagi.
1: Okey. Macam-macam ada ya. Maksudnya untuk rakan-rakan pendengar kita yang berada di sekitar Kuantan, boleh hadir beramai-ramai lah ya, tak kira usia.
4: Boleh.
1: Mungkin dan mungkin
4: nanti kita akan tutup, kita akan tutup dengan pertandingan suara inspirasi guru.
1: Woi, macam mana suara inspirasi guru tu?
4: Suara inspirasi guru ni kita akan adakan pertandingan akhir nyanyian. Tapi nyanyian ini kita nak membangkitkan semangat patriotik dan juga menghargai hasil-hasil seni yang lalu. Jadi temanya lebih kepada nyanyian tradisional, klasik, patriotik dan juga puisi yang akan disampaikan oleh guru-guru di sekitar Kuantan lah. Dan kita akan tutup dengan majlis penyampaian hadiah. Dan yang menariknya, dalam penyampaian hadiah itu nanti kita akan buat cabutan bertuah. Jadi sesiapa saja yang datang berkunjung kepada Karnival Pendidikan pada hari ini, mereka berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah dengan syarat mereka daftar QR code. Tapi kena datang dulu ke Dewan Kodi di Atabara untuk memenangi cabutan bertuah, insyaAllah pada petang ini.
1: Okey, jadi bermakna bagi rakan-rakan pendengar kita yang nak datang untuk Karnival Pendidikan Madani ini, pertama sekali yang perlu anda buat, perlu daftar QR code dulu ya. Ada cabutan bertuah ya.
4: Ada cabutan bertuah weh. Marilah ramai-ramai.
1: Saya okeylah, mungkinlah Cikgu Riza boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita. Kita singkap sikit lah ya. Setiap aktiviti pasti ada objektif-objektif yang tersendiri. Betul. Jadi untuk program kali ini, kita nak ketengahkan objektif untuk apa? Silakan.
4: Okey, yang untuk kalau secara tersiratnya lah, yang nak kita lihat daripada penganjuran program ini adalah yang pertamanya, kita ingin menyebarkan maklumat dan juga informasi pendidikan terkini kepada murid, ibu bapa dan juga komuniti setempat lah. Yang ini memang kita terima daripada pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan kepada masyarakat-masyarakat. Jadi lebih kepada pendedahan input-input berkaitan dengan pendidikan kepada masyarakat. Dan yang keduanya, kita juga untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran peserta melalui bengkel yang ataupun seminar yang kita adakan. Kemudian sebab itu kita jemput juga agensi-agensi luar sebagai tanda untuk kita memperkukuhkan lagi lah hubungan dan juga kerjasama antara institusi pendidikan dengan komuniti dan juga agensi-agensi luar. Dan yang lainnya, memberi pendedahan kepada murid berkaitan kepimpinan, takiah dan juga pembangunan potensi. Sebab dekat sini ni nanti yang akan membuat pameran dari sekolah semuanya murid-murid. Dan kita ada juga satu kumpulan baskers daripada murid-murid sekolah yang akan membuat persembahan sepanjang karnival kita pada hari ini. Jadi itu antara objektif yang kita nak tunjukkan melalui program kita pada hari inilah.
1: Okey, jadi untuk pengakhirannya lah Cikgu Rizal, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita harapan daripada pihak Cikgu Rizal sendiri untuk program sebegini di masa hadapan, dan juga di akhirnya ngajak ke rakan-rakan pendengar kita ni untuk hadir beramai-ramai ke Karnival Pendidikan Madani. Silakan.
4: Boleh DJ Atira. Jadi kalau tengok pada harapan saya ni sangatlah tinggi menggunung. Jadi untuk harapan ini ya, jadi program-program PPD seumpama ini kita haraplah dapat diteruskan dan diperhebatkan lagi pada masa akan datang. Sebab kita nak masuk dalam masyarakat dan kita nak masuk dalam komuniti supaya agenda pendidikan ini dapat kita garap bersama-sama.
1: InsyaAllah.
4: Bukan saja di kalangan warga pendidik, malahan seluruh masyarakat negeri Pahang khususnya. Jadi kami harap juga lah kita akan dapat melibatkan lebih banyak lagi agensi, komuniti, masyarakat dan semua lapisan warga pendidik. Kalau akan datang, mungkin kita akan libatkan juga murid-murid daripada prasekolah hinggalah kepada pimpinan tertinggi pendidikan, bahkan mungkin kita akan libat juga pimpinan-pimpinan negeri di bawah Yang Amat Berhormat Tok Wan sendiri lah. Jadi dan mungkin juga Terah, juga kita boleh menjalinkan kerjasama dengan Pahang FM, Jabatan Penyiaran Pahang, untuk mungkin satu hari kita akan mengadakan karnival yang lebih hebat dan lebih besar lagi mungkin di pekarangan RTM sendiri. Itu mungkin akan datang lah.
1: InsyaAllah besar tapak tangan niru kami tadahkan ya.
4: Yalah di dua turak ya.
1: Baik.
4: Okey, jadi itu sajalah, kita harapkan program hari ini dapat berjalan dengan lancar.
1: InsyaAllah.
4: Hinggalah kepada majlis penuntut tanpa sembarang insiden-insiden yang tidak diinginkan.
1: Dan
4: ini kita merancang, kita semua ada dekat sini. Terima kasih kepada Jabatan Pertahanan Awam yang juga menyediakan ambulans juga kat sini. Jangan bimbang. Jadi pengunjung tak ada risau-risau. Dan juga kita juga sediakan tandas portable di luar itu untuk pengunjung. Jadi tidak ada masalah, kita cuba sediakan yang terbaik untuk pengunjung. Jadi mohlah weh datang beramai-ramai ke Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Kuantan 2026. Jangan lupa Dewan Kodi di Atabara Indra Mahkota. Terima kasih Atira.
1: Baik, terima kasih Cikgu Riza ataupun Ahmad Riza bin Maisa. Assalamualaikum Cikgu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih DJ Atira.
1: Baik, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Okey, itu dia kita bersama dengan Cikgu Rizal ataupun Encik Ahmad Rizal bin Maisa, pengerusi jawatankuasa pelaksana Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Kuantan 2026. Sebenarnya Karnival Pendidikan Madani dan Hari Terbuka PPD Kuantan 2026. Mola weh.

dia Amira Osman bila nak kahwin kan, itulah kebiasaan yang bakal ataupun akan ditanya oleh saudara mara, adik-beradik semualah ya. Kadang-kadang kita tak jangka apa yang bakal nak ditanya kan. Kalau asyik tanya aja bila nak berkahwin, bila nak menikah ya, senyap je lah ya. Kadang-kadang mulut kita ni berbisa, susah nanti kan, nanti porak-peranda ataupun rasa diri terluka, senyap sajalah ya. Sabar je lah. Baik, pagi ni kita ada Marathon Hits Ceria Pagi, antara lagu-lagu menceriakan pagi anda.

0: Bagai Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, mohku uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil!

0: Bang FM satu pilihan. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk An Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Rahman Andak serta Sekolah Kebangsaan Sungai Linau. Jadi pastikanlah anda sentiasa buat semakan terlebih dahulu di laman web SPR untuk penempatan undi yang sebenar. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan ketika ini. Seterusnya kita ke Don Layang-Layang bersama dengan wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
2: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggam, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 Layang-Layang, kita akan menyaksikan pertembungan 3 penjuru. 3 calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 Layang-Layang. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
0: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu pernah janji, saya pernah janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jadikan gerai-gerai kecil, orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi
0: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yok Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu, manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pas latihan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-40 satu menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zone Aktif Pahang FM, satu pilihan. Siaran ulangan Al-Tamwil Al-Islami.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
2: Al-Tamwil Al-Islami? Apa tu?
3: Ha, Al-Tamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
0: Mari kita sama-sama dengarkan Al-Tamwil Al-Islami.
4: Wallet sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Keping.
0: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar.
5: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Pahang.
1: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM. Pastikan terus mendengar Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dan pastinya jam ini kita nak bersama dalam rancangan Al-Tamwil Al-Islami. Anda bukan sahaja boleh dengar kita sekarang ini menerusi radio ataupun gelombang frekuensi. Awam boleh melihat kita juga menerusi Facebook Live Pahang FM. Hai hai hai semua, apa khabar pagi ni ya? Dan pagi ni juga saya tidak bersorangan lah. Saya bersama juga dengan Al-Fadil Ustaz Alif, Ustaz Muhammad Alif bin Mat Yusof, Bendakwa Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah.
1: Apa khabar kita pagi ni?
6: Alhamdulillah, syukur pada Allah.
1: Alhamdulillah. Untuk makluman semua para pendengar kan, Ustaz Alif ni baru keluar dari hospital kan, ya. Dan kondisi kesihatan macam mana sekarang ini?
6: Sekarang ni alhamdulillah masih lagi follow up dengan rawatan di hospital. Dan masih lagi kena makan ubat lah.
1: Okey, jangan lupa makan ubat seperti yang dijadualkan oleh doktor Ustaz ya. Dan hari ini terima kasih jugalah kepada Ustaz Hidayat yang turut sama bersama-sama dengan kita hari ini memeriahkan konti Pang FM untuk kita kongsikan kepada anda, untuk kita celikkan kewangan Islam kita berkaitan

0: Kalau bulan Jun lepas kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ismail bin Saleh yang telah kongsikan topik siapa waris ganti dan bahagian faraid mereka. Jadi moh bersama-sama dengan kami pula hari ini sekali lagi tentang topiknya adalah mari mengenal waris kedua dalam senarai waris-waris si mati. Ha. Dan sebenarnya kalau kita tengok ikutkan layak bersama dengan pertubuhan faraid ini macam-macam yang telah kita kongsi perkaitan tentang waris pertama, waris kedua, waris ganti, waris asobah, macam-macam ya. Jadi Ustaz, untuk pembuka tirai hari ini, apakah yang dimaksudkan dengan waris kedua dalam senarai waris si mati ni untuk pembukaan faraid kita hari ini? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada Puan DJ. Puan DJ, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat juga.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sentiasa sihat insyaAllah. Dan juga terima kasih Turut Adil Fadil Ustaz Hidayat daripada Pusat Pungutan Zakat. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada semua para pendengar PAH FM kerana sudi masih lagi menunggu siaran Al-Tamwil Al-Islami. Dan khususnya kita membicarakan tentang faraid. Baik, kita berbalik kepada soalan yang diajukan, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan waris kedua dalam senarai waris si mati. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, maka sukalah saya untuk menerangkan sebenarnya apabila kita berbicara tentang faraid, maka di dalam satu kitab Arab dinyatakan ya'rifu bihi may yaris wa man la yaris wa miqdar ma likulli waris. Iaitu kita mempelajari ilmu faraid ni kerana matlamatnya kita nak kenal siapa waris si mati. Dan kita nak tahu juga siapakah yang tidak layak mewarisi harta si mati. Dan bagi yang layak mewarisi, berapakah kadar yang dia layak untuk dapat. Jadi sebab tu kalau hari ni kalau ada orang cerita kata ustaz, si mati ni tak ada waris. Kita dengar banyak kenyataan yang menyatakan disebabkan kerana dia tidak ada anak. Boleh jadi kebanyakan ataupun setengah kefahaman masyarakat, bila orang ni berkahwin, tak ada anak, lalu dia kata, oh nanti dia ni mati tak ada waris. Sebab apa? Tak ada anak. Orang faham waris tu anak sahaja.
0: Faham.
1: Sedangkan hari ni bila kita bicara tentang faraid, waris tu bukan semata-mata anak, tetapi dia akan pergi kepada waris kedua yang kita nak cerita pada pagi ni. Jadi sebab tu bila ditanya tentang apakah yang dimaksudkan dengan waris kedua, kita kena faham sebelum ni telah pun diceritakan oleh rakan-rakan saya, waris utama dan waris ganti. Jadi waris kedua ni adalah selain daripada waris utama dan waris ganti. Yang mana apabila tiadanya mereka ini ataupun yang membolehkan juga waris kedua termasuk dalam kategori waris yang layak untuk mewarisi mereka, maka mereka layaklah untuk mewarisi bahagian pusaka yang ditinggalkan.
0: Jadi kalau Ustaz kongsi sebentar tadi kan, ya kita faham, ramai yang masyarakat kita yang faham anak je ya.
1: Ya betul.
0: Kan? Dia terlupa.
1: Betul.
0: Kita ada ibu bapa,
1: ya,
0: kita ada atuk kan. Jadi yang mana terlebih dahulu kita perlu fokuskan kan Ustaz kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita ni, siapakah yang tergolong dalam kategori waris kedua dan sebenarnya apakah beza ni Ustaz di antara waris kedua dengan waris utama? Dan pada bulan lepas kita kongsi juga dengan waris ganti pula kan. Jadi mungkin ada rakan-rakan pendengar kita dah confused, keliru dah ni yang mana satu nak ikut ni. Jadi silakan Ustaz untuk perkongsian.
1: Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, soalan yang kedua ini membicarakan tentang khusus kepada siapakah yang tergolong dalam kategori waris kedua, dan apakah beza waris kedua dengan waris utama dan waris ganti yang telah dibincangkan sebelum ini. Baik, saya ingat bagi yang melihat secara live di Facebook, boleh tengok pada whiteboard yang telah pun saya tuliskan.
0: Baik,
1: ini secara keseluruhan, apabila kita bicara tentang ilmu faraid, waris ni inilah bilangan waris yang telah pun ditetapkan.
0: Baik. Dan Ustaz, seterusnya Ustaz.
1: Okey, baik. Waris yang kita nak ceritakan pada pagi ni, saya ceritakan secara keseluruhan terlebih dahulu.
0: Baik.
1: Ibaratnya macam kita recap balik yang sebelumnya. Okey, untuk lelaki, waris faraid lelaki ada 15.
0: 15 Ustaz?
1: 15.
0: Untuk waris lelaki sahaja?
1: Lelaki sahaja. Perempuan ada 10. Okey, jadi kita mulakan daripada yang pertama, lelaki antaranya yang 15 tu, yang pertama sudah pasti anak lelaki.
0: Okey.
1: Jadi saya tulis AL kat situ, kita nak singkatkan masa.

0: short form.
1: Short form. Yang kedua, cucu lelaki. Oh. Baik, kita kena faham, cucu lelaki ni adalah daripada siapa? Daripada anak lelaki. Mm-hmm. Ha, dia kalau cucu lelaki daripada anak perempuan, bukan waris faraid. Namanya mm-hmm. Zawil Arham. Itu cerita lain lah.
0: Baik.
1: Yang ketiga, ayah. Yang keempat, datuk sebelah ayah.
0: Hmm.
1: Kita kan ada dua orang datuk kan, ataupun kalau kita faham ni kita panggil aki kan.
0: Okay.
1: Jadi datuk ni dia sebelah ayah sahaja. Kalau sebelah mak, bukan waris faraid. Maknanya mak kita atas pada mak kita, ayah pada mak kita.
0: Ah.
1: Hubungan dengan kita kan datuk kan.
0: Betul.
1: Jadi datuk tu bukan waris faraid kita. Dia gitu. Jadi
0: okay.
1: Yang kelima, saudara lelaki seibu sebapa. Ini adik-beradik sama ayah sama mak.
0: Baik.
1: Yang keenam, saudara lelaki sebapa sama ayah lain mak. Yang ketujuh, saudara lelaki seibu sama mak lain ayah. Yang kelapan, anak lelaki saudara lelaki seibu sebapa. Maknanya anak saudara. Anak saudara kita daripada abang yang sama ayah sama mak. Yang kesembilan, anak lelaki saudara lelaki sebapa. Oh, banyak tu.
0: Itulah Ustaz. Banyak tu Ustaz.
1: Yang ke-10, bapak saudara seibu sebapa. Yang ke-11, bapak saudara sebapa. Yang ke-12, anak lelaki daripada bapak saudara seibu sebapa. Nama dia panjang. Tapi sebenarnya yang 12 ni, nama pendek dia sepupu.
0: Oh, sepupu faham. Kita.
1: 13, anak lelaki bapak saudara sebapa. Dan yang ke-14, saya selalu tanya, kalau saya bagi ceramah, saya akan tanya, dalam kategori 15 ni, yang 14 belah ni siapa? Saya tanya pada mak-mak. Semua orang terlupa. Suami, saya kata. Kan lelaki suami tu. Dan yang ke-15 adalah pada zaman sebelum ni, iaitu tuan lelaki yang membebaskan hamba. Jadi tidak adalah pada zaman kita. Jadi
0: yang merdeka ya.
1: Yang merdeka betul. Jadi kita pergi pula kepada perempuan. Yang pertama, anak perempuan sudah pasti. Yang kedua, cucu perempuan daripada anak lelaki. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, nenek sebelah ibu. Yang kelima, nenek sebelah ayah.
0: Baik.
1: Nenek special. Dua-dua ada bahagian.
0: Sebab tadi atuk tadi di sebelah
1: ayah
0: betul.
1: Betul. Kalau nenek dua-dua ada.
0: Itulah. Perempuan berbeza ya Ustaz.
1: Beza. Yang keenam, saudara perempuan si ibu sebapa. Yang ketujuh, saudara perempuan sebapa. Yang kelapan, saudara perempuan si ibu. Okey. Kalau kita tengok pada lelaki, dia ada anak lelaki, saudara lelaki si ibu sebapa. Anak saudara. Tapi kalau belah perempuan, tidak ada. Sama ada datang anak perempuan ataupun anak lelaki daripada saudara perempuan, bukan waris faraid. Okey, yang ke-9, isteri. Isteri. Ada banyak sekali.
0: Ada empat tu kan?
1: Ada empat. Selalu kalau saya tanya mak-mak pun, dia orang kata isteri. Tak habis lagi tu. Satu lagi, isteri. Dua, isteri-isteri. Dan yang ke-10, tuan perempuan yang bebaskan hamba.
0: Okey.
1: Dalam banyak-banyak ni, kita dah kenal dah waris utama dan waris ganti. Betul tak? Kita dah telah pun dengar ustaz-ustaz kita cerita sebelum ni. Anak lelaki waris utama, cucu lelaki waris ganti, ayah waris utama, datuk waris ganti. Baik, selain daripada itu, maka mereka dikategorikan sebagai waris kedua.
0: Baik.
1: Daripada adik-beradik sampailah kepada anak lelaki bapa saudara sebapa. Dan mereka ini dikategorikan sebagai waris tepi dan waris tersembunyi. Sebab yang inilah selalunya yang jadi cerita, isunya, apabila sudah tidak jumpa waris-waris kita mengikut satu persatu. Mungkin tidak ada jumpa, tidak jumpa, maka akhirnya sekali harta tersebut dia akan ke Baitul Mal.
0: Faham.
1: Itulah pengakhirannya. Begitulah.
0: Yang paling penting kita kena fokuskan waris utama dululah Ustaz kan?
1: Ya betul.
0: Lepas tu baru ni orang panggil tadi waris kedua tadi kan, contoh kalau dah tak jumpa sangat tu kan?
1: Ya betul.
0: Ini antara senarai-senarainya. Ustaz, kita ada pemanggil.
1: Okey, boleh.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Atira.
0: Siapa di talian tu?
2: Ini Pak Ali daripada Jerantuk.
0: Orang Jerantuk, Pak Ali kita.
2: Yeah.
0: Baik, Pak Ali. Saya percaya banyak Pak Ali nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz kita hari ini kan?
2: Banyak. Satu soalan pendek je.
0: Baik. Jadi silakan untuk soalan kepada Al-Fadhil Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya pun bawa keluar hospital, Zat.
1: Masya Allah, sama-samalah kita.
2: Aduh, seminggu dalam hospital temuluk.
1: Sama-sama, saya pun seminggu juga.
2: Aduh. Masuk angin perut.
1: Masya Allah. Semoga, semoga diberikan kesihatan yang baik, insya Allah.
0: Amin, insya Allah.
2: Itu jugalah doa kedua Ustaz, gitu jugalah.
1: Terima kasih.
2: Ini Ustaz, saya punya soalan ni pendek je. Tapi masih, saya tak pernah tanya. Saya tak pernah tanya sesiapa. Benda ni dah lama. Okey. Berkenaan dengan tajuk ni, ialah saya ni apa ni, nak tanya sebab ada tanah ke tanah ni, tak tahu pewaris dia siapa. Sebab sekarang ni yang jadi apa ni, dia persoalan dalam geran tu, dia anak saya, anak lelaki ya.
1: Okay.
2: Dia sebagai pemegang amanah.
1: Okey.
2: Cuma dinyatakan sebagai pemegang amanah. So saya pun tak pernah bertanya dia orang. Okay. Jadi macam mana tu tak? Siapa ni besok kalau dah apa benda ni nak mewarisi harta ni, macam mana? Itulah sebagai pemegang amanah ya Ustaz.
1: Maksudnya anak lelaki pakcik sebagai pemegang amanah di geran tu.
2: Adalah 2 3 nama lagi dalam geran tu ada. Ada adik ipar 2. Okay. Jadi itulah dia. Yang anak saya ni tak tahulah macam mana dulu. Saya pun dah tak apa-apa ingat. Sebab arwah isteri saya meninggal dah 10 tahun. Jadi itulah dia. Tak pernah bertanya orang pun.
1: Okay, baik.
2: Jadi kebetulan ni ada lapang sekejap ni. Nak tanya lah Ustaz.
1: Baik.
2: Itulah Ustaz.
1: Boleh,
2: minta sikit pencerahan Ustaz.
1: Baik, insyaAllah.
0: Ustaz ada apa-apa nak tanya kepada Cik Ali kita?
1: Tak apa, saya bagi jawapan secara umum dulu.
0: Baik. Okey, Cik Ali. Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Okey, dengar radio eh.
0: Baik. Okey, itu dia. Kita bersama dengan Pak Ali kita, orang Jerantut. Bertanyakan soalan bagaimana pecahan di geran Ustaz ya? Sebagai pemegang amanah.
1: Okey, ya.
0: Jadi untuk kita nak rungkai bagaimana kita nak memahami rakan pendengar kita tadi. Silakan Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, pemegang amanah ni adalah orang yang nama pun pemegang amanah.
0: Ya.
1: Maknanya dia orang yang diberi tanggungjawab ataupun amanah untuk menjaga ataupun menguruskan harta yang ada dalam geran tersebut. Sebab tu tadi Pak Ali ada sebut ada beberapa nama, maknanya anak lelaki Pak Ali tu dia merupakan pemegang amanah ataupun orang yang diamanahkan untuk menjaga harta geran tanah atas nama-nama yang ada di geran tersebut. Dia boleh jadi antara dua. Pemegang amanah ni boleh jadi dia juga ada bahagian pada tanah tersebut. Dan boleh jadi dia tak ada bahagian pun. Dia sebagai pemegang amanah sahaja.
0: Okay.
1: Kalau kata dalam felda, sebab saya petugas felda, dia ada istilah nama pentadbir.
0: Betul
1: kan? Jadi selalunya pentadbir ni, dia salah seorang waris juga yang ada bahagian daripada geran tanah tersebut. Tetapi dia sebagai pentadbir juga untuk dia mengurus tadbir bahagian orang lain.
0: Baik.
1: Jadi di sini kena tengok dari sudut dua yang saya berikan tadi. Kalau kata betul, kalau kata kategori yang pertama, maknanya dia adalah pemegang amanah sahaja. Dia tidak ada bahagian. Jadi dia kena menjagalah amanah itu dengan sebaiknya.
0: Okey. Jadi kalau macam contohlah untuk pecahan-pecahan sebentar tadi kan Pak Ali kita ada kongsikan ada di geran tu ada pecahannya, ada saudara maranya juga nama-namanya tu kan. Bagaimana pentadbir ini nak melakukan pengagihan macam tu Ustaz?
1: Dia kebiasaan bila dah ada nama di geran tu, kebiasaan bahagian tu telah pun ada di geran tersebut. Ataupun sebelum keluarnya geran, dia buat proses tu di pejabat pusaka kecil ataupun mahkamah tinggi. Dekat situ dah ada borang perintah, dah ada pun cara pembahagian. Dan apatah lagi kita di Malaysia ni, kita ada mahkamah syariah, ambil dulu sijil faraid. Kemudian bila nak buat proses di pejabat pusaka, itulah jadi panduan kepada waris. Jadi pembahagian tu telah pun termaktub dan akan ditulis di geran tanah tersebut. Jadi maknanya kalau nak buat pembahagian tu, dia rujuk pada situ saja.
0: Agensi yang terlibat tadi, sebentar tadi Ustaz sebut?
1: Yang sebut mahkamah syariah,
0: pejabat
1: pusaka kecil, mahkamah tinggi sivil. Yang ini semua agensi yang terlibat dalam proses pengurusan pusaka.
0: Baik. Okey. Yang ingin bertanyakan soalan seketika nanti Ustaz.
1: Baik,
0: jadi kita rehat kejap. Kita dengar lagu baru ni. Daripada Syaikh Iqbal. Marhaba. Terus layan. Spang FM.

0: 这里给晚安意思了。
1: Radio Malaysia Bank FM, satu pilihan. Topik kita hari ini, mari mengenal waris kedua dalam senarai waris-waris si mati. Seperti yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahmud Alif bin Mat Yusof hari ini, pendakwah pertubuhan doa Farid Malaysia, untuk kita mudah faham sebenarnya waris kedua ini adalah orang kata backup. Backup dalam pembahagian harta pusaka. Ingat, ia bukan waris ataupun penerima utama. Betul Ustaz ya? Okey Ustaz, untuk soalan seterusnya ini, bagi untuk rakan-rakan pendengar kita faham lagi lah ya. Jadi kita fokuskan situasi. Jika situasi seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan isteri, seorang anak perempuan dan seorang adik-beradik perempuan seibu sebapa. Jadi bagaimana pembahagiannya dibuat? Silakan Ustaz.
2: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mm-hmm. Baik, dari dia ilmu faraid ni, kita mestilah kena ada contoh ataupun situasi untuk kita lebih nampak. Mm-hmm. Kerana setiap daripada kita ni, struktur faraid kita tak sama. Betul, saya tak sama, Puan DJ tak sama, mungkin Ustaz Hidayat pun tak sama. Kalau kata sama tu kebetulan sahaja. Jadi situasi yang diberikan ialah seorang suami meninggal dan dia ada waris yang bernama isteri, anak perempuan, saudara perempuan, si ibu, sebapa. Jadi antara tiga ni kita nak kenal siapakah waris kedua itu.
1: Betul, dalam situasi yang kita telah kongsikan tadi kan, hierarkinya kan. Dan siapakah yang kita perlu kenal pasti dahulu ni? Yang pertama tu kan, sebelum pembahagian pusaka tu dibuat.
2: Ya betul. Baik. Dia pertama sekali tu sebab tadi saya ada baca yang ayat Arab tadi tu, ya'rifu bihi ma yaris. Jadi yang pertama kita dah kenal adalah waris, isteri, anak perempuan, saudara perempuan, si ibu, sebapa. Mereka ni semua waris faraid. Itu satu. Yang kedua, kita nak kena kenal kategori dia siapa. Siapakah waris utama, siapakah waris kedua. Jadi dekat sini kita dah kenal isteri adalah waris utama, anak perempuan adalah waris utama, dan saudara perempuan si ibu sebapa ataupun adik-beradik perempuan itu adalah waris kedua. Cumanya selepas kita dah kenal kategori waris utama, waris kedua, antara tiga tu pula kita kena kenal dia punya jenis dia. Maksudnya antara dua yang pernah kita sebut sebelum ni, kategori ashabul furud. Yang kedua asobah.
1: Asobah tu saya dah biasa dengar. Ashabul furud tu apa furud.
2: Jangan tertukar dengan ashabul kahfi. Jadi dia antara dua tu. Itu sebab ilmu faraid ni dia adalah ilmu yang sangat menarik.
1: Betul.
2: Kita kena hafal dan kita kena kenal. Jadi untuk kita kenal ashabul furud ni adalah waris yang Allah telah tetapkan bahagian mereka menerusi Al-Quranul Karim. Contohnya Allah Ta'ala sebut tentang anak perempuan, fa'in kunna nisa'an fauqas nataini falahunna sulusa matara. Allah Ta'ala sebut 2/3. Jelas. Cuma di sini kita nak bicarakan contoh isteri. Saya pendekkan ceritanya. Isteri apabila suami ataupun si mati meninggal dan meninggalkan anak. Kat sini ada dah anak si mati, ada anak perempuan, maka isteri dapat bahagian 1/8.
1: Mungkin Ustaz boleh kongsi sikit dekat kita punya papan putih kita.
2: Betul, dekat papan putih tu kita ada tulis yang tanda segitiga tu. Saya tulis isteri, jadi bahagiannya 1/8. Dan juga anak perempuan telah pun ditetapkan bahagiannya sekiranya seorang. Maka seorang anak perempuan tidak bersama anak lelaki, maka bahagian dia an-nisfu 1/2. Kalau kata lebih pada seorang, 2/3. Jadi dekat sini kita faham, apabila bahagian yang sepertinya 1/8, 1/2, 2/3, itulah kategori waris yang namanya ashabul furud. Baik, sebenarnya selepas itu bila kita tengok waris kedua, saudara perempuan si ibu sebapa ataupun adik-beradik perempuan, sebenarnya kalau kita tengok bahagian, dia juga antara waris yang boleh jadi ashabul furud, boleh jadi asobah. Tapi dalam struktur keadaan begini, dia dikategorikan sebagai waris asobah. Sebab apa? Sebab adanya anak perempuan. Benda ni kalau kata nak ikut secara logik tak boleh lah.
1: Dia memang kena belajar. Betul, memang kena fakta ni.
2: Kena fakta ni memang bukan fakta yang ni adalah fakta yang memang tak berubah. Kerana dia memang hukum Allah. Jadi dia dikategorikan sebagai asobah. Maka asobah ni waris yang mewarisi secara baki setelah tolak bahagian sahabul furud terlebih dahulu. Jadi kita kena kenal juga asobah ni dia ada tiga kategori. Dia tiga jenis. Dia ada nama bin nafsi, bil ghairi, ma'al ghairi.
1: Okey.
2: Dia bukan ma'al hijrah ataupun ma'al gunnah. Jadi dia ansabah ma'al ghairi.
1: Okey.
2: Jadi maknanya dekat sini setelah saya buat kiraan, maka bahagian isteri dapat 1/8, anak perempuan 4/8, saudara perempuan seibu sebapa 3/8.
1: Okey.
2: Itulah bahagian mereka.
1: Okey ustaz. Kita ada pemanggil ustaz.
2: Baik, silakan.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa di talian?
3: Rambut tan putih.
1: Tok merah-merah ya.
3: Tok merah-merah.
1: Okey, berapa kan ni ustaz? Baik, jadi baik. Mesti nak tanya kepada Al-Fadhil ustaz berkaitan tentang faraid hari ni ya. Jadi
3: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, apa ni? Sikit nak numpang kasih soalan.
2: Boleh.
3: Apa ni begini, apa ni? Satu sama Allah ni. Lelaki dia seorang ayah dan ada seorang isteri. Jadi dia tak ada anak kandung, tak ada, cuma dia ada anak angkat seorang.
1: Macam mana? Okey.
2: Sekali lagi ulang, seorang
1: putih.
3: Dia ada anak angkat seorang aja, yang perempuan.
2: Ada tadi. Lepas dia
1: yang di awal-awal tadi.
2: Isteri dengan ayah.
1: Okey, semula ayah boleh ulangkan, boleh ulang semula tak soalan sebentar tadi?
3: Okey, seorang ayah, ada seorang isteri, mempunyai seorang anak angkat. Jadi ayah ni, adik-beradik dah semua tak ada. Adik-beradik seibu sebapa yang lelaki dah semua tak ada. Yang perempuan pun tak ada.
2: Okay.
3: Contoh, sebatang kara ada ayah dia ni. Jadi dia ada anak-anak saudara kandung lah. Anak abang dia, anak apa, anak adik dia yang lelaki.
2: Okay.
3: Semua dah meninggal lah ke kan. Yang adik-beradik tu semua ada anak saudara kandung lah. Jadi harta dia bagi kepada semua anak angkat dia. Jadi berhak ke atas apa dia anak saudara kandung ni menuntut esok.
2: Okey, dia sebenarnya
3: dia jadi pesaka.
2: Baik, saya yang ni nak kena jelaskan, saya kena tanya balik. Baik, yang pertama, bila kata semua adik-beradik dah meninggal tu, okey, kita kena ikut turutan. Sebenarnya yang mati tu, adakah adik-beradik tu mati semuanya terlebih dahulu barulah yang ni meninggal, ataupun dia meninggal bila?
3: Adik-beradik dah meninggal semua dah. Dia tak meninggal lagi ni. Seandainya meninggal ni soalan ni.
2: Oh, cerita dia tak dah meninggal lagi. Okey.
3: Mana anak saudara pernah tu dia menuntut dah esok. Harta-harta dia ni semua dia bagi pemberian kasih sayang kepada anak-anak dia.
2: Baik. Ni dia terlibat, okay, terlibat dengan hibah lah. Okey, baik.
3: Okey, advance. Soalan ni advance sebenarnya.
2: Baik.
1: Okey, itu saja. Okay. Rambutan putih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey. Jadi, jawapannya ustaz.
2: Okey, jawapan ringkasnya, apabila telah pun dibuat hibah sewaktu hidup, maka harta yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi pusaka. Maknanya waktu kita hidup ni, kita ada anak, ataupun ada anak angkat lah. Kita ambil situasi yang ada anak angkat macam pakcik tanya tadi. Dia memberikan tanah kepada anak angkat itu ataupun rumah kepada anak angkat itu. Bila dah tukar nama ni, maka dah jadi milik anak angkat itu. Itu secara umum lah. Kisah selepas itu, itu terpulang pada kepada situasi yang terlibat lah. Tapi kita nampak di sini cara hukumnya, bila dah bagi suatu hibah, suatu hidup, maka dia nama dia hibah.
1: Okay.
2: Pindah kasih sayang, maka dah jadi milik pada anak angkat itu. Apabila pemberi hibah itu meninggal, maka harta yang telah dihibahkan sahaja tidak menjadi pusaka. Jadi kita kena jelas kat sini, sebenarnya faraid ni dia tetap tak hilang, dia tetap ada. Maknanya sebab kita dah cerita dah sebelum ni, faraid ni bukan merangkumi harta sahaja, tetapi dia bicara daripada mula pengurusan jenazah, hutang, wasiat, sampailah kepada bab pengurusan harta pusaka. Maknanya anak-anak dari anak-anak saudara tu tetap terlibat untuk menguruskan si mati sekiranya meninggal, untuk menguruskan harta yang tidak dibuat apa-apa. Maksudnya macam baju, macam alat-alat apa, alatan rumah dan sebagainya, yang tu semua tak dihibahkan lagi waktu hidup. Jadi kita kena faham, bila dah hibah harta yang tu, tidak bermakna yang lain tu tak ada faraid. Jadi cuma bila di sini disebut tanya dituntut semula, sebenarnya isu berkaitan dengan tuntutan ni boleh dibuat dan ia berlaku atas keputusan mahkamah. Dia kena tengok fakta dan bukti kenapa nak tuntut balik.
1: Baik.
2: Jadi itu jawapan ringkas saya, wallahualam.
1: Okey. Baik ustaz, menerusi WhatsApp Pang FM pun kita ada pertanyaan daripada pendengar kita. Daripada Aziz dari Termelo. Assalamualaikum ustaz dan DJ Atira. Suami saya baru meninggal dunia. Dia berbenkan kepada ayah angkat. Dia berbenkan kepada ayah angkat. Ayah kandung juga dah meninggal dunia. tidak diketahui, diketahui keluarga ayah kandung dia yang masih ada ibu kandung, tiga adik beradik, tiga adik lelaki seibu, empat adik beradik seibu saja. Kami tiada anak. Ada hak baitul mal tak Ustaz?
2: Tak bicara harta siapa ni?
1: Suamilah ni. Suami saya baru meninggal dunia.
2: Okey, suami baru meninggal. Maknanya ada isteri lah.
1: Yeah.
2: Yang bertanya tu isteri lah. Ada anak tak?
1: Tak ada anak-anak. Kami tiada anak katanya. Okay,
2: tidak ada anak. Kemudian dia bin kepada ayah angkat.
1: Ayah angkat.
2: Okey.
1: Patut ayah kandungnya juga dah meninggal dunia Ustaz.
2: Okay, ayah kandung dah meninggal.
1: Tapi dia tak tahu keluarga ayah kandung dia. Keluarga ayah kandung dia tak tahu.
2: Okey.
1: Yang masih ada ibu kandung.
2: Okey, ibu kandung ada lagi, hidup lagi.
1: Kalau tengok sini masih ada lah. Kalau tengok tulisan dia ni. Dan tiga adik lelaki seibu. Empat adik beradik seibu.
2: Okey. Maknanya ada adik beradik lah. Okey, dia sebenarnya waris yang terlibat adalah isteri.
1: Isteri
2: dan kemudian ibu kandung tu. Ibu kandung ada bahagian dan dia terlibat juga dengan adik-beradik tu. Itu yang waris kedua tu.
1: Adik lelaki seibu.
2: Kalau adik-beradik lelaki dan perempuan. Cuma yang tu soalan tu nak kena detail betul sebab kena tengok. Tapi secara umumnya dia tak pergi ke baitul mal lagi. Seperti mana yang telah kita bentangkan tadi.
1: Betul?
2: Sebenarnya waris ni dia banyak lagi.
1: Yo.
2: Sampai ke bapak sedara, datuk sedara sebenarnya. Kalau boleh cari sampai tahap macam tu. Maknanya. Tapi kalau menjurus terus ke baitul mal belum lagi.
1: Belum lagi ya.
2: Maknanya kena cari waris yang hampir terdekat tu untuk dibuat proses pengurusan pusaka.
1: Okey. Jadi diharap Aziz dari Temeloh ni faham dengan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz ya. Jadi Ustaz, kita ada juga ni pertanyaan ni daripada Farhana Rompin. Ustaz, abah saya lahir tahun 1963. Bapa dia atuk saya lah. Bapa dia atuk saya lah. Jenis yang tak bertanggungjawab, tak bicara ke anak-anak lah. Last-last jiran depan rumah yang tolong daftar surat beranak. Tapi jiran pergi letak nama dia dekat surat beranak ayah.
2: Jiran tu jadi ayah.
1: Kan? Contoh Salman bin Lut. Lut tu nama jiran lah. Nama Tok saya Abdul. Jadi kes dia ni, adakah abah saya layak menerima faraid milik atuk saya yang Abdul tadi ni? Atau kalau abah saya meninggal, adakah adik-beradik saya satu lelaki dua perempuan layak menerima faraid milik abah kami? Macam tu ni soal dokumentasi Ustaz.
2: Betul, dia gini. Dia soal dokumentasi. Bila bin berbinkan orang lain tu, dia jadi macam satu isu dokumentasi teknikal yang agak susah lah. Sebab pembuktian dia tu apa-apa pun kita base pada dokumentasi. Tapi dari sudut hukumnya, tetap ia melibatkan kepada apa yang telah ditentukan oleh Allah dan juga hukum. Disebabkan seorang itu layak mewarisi pusaka, ada tiga sebab. Yang pertama kerana kerabat, yang kedua kerana berkahwin, dan yang ketiga kerana walak tadi, yang tuan lelaki yang membebaskan hamba tu. Yang tidak ada zaman kita dah. Dan kita pergi kepada kerabat. Jadi memang dia ni datang daripada kerabat yang betul. Maksudnya datang daripada datuk yang dibicarakan tadi. Cuma dia bin kepada ayah angkat. Ataupun ayah jiran tadi tu. Itu hanya dokumentasi saja. Tapi kalau nak bicarakan tentang layak tak layak, sebenarnya layak. Sebab dia walaupun bin tak betul, cuma dia ni dari sudut hukumnya dia layak. Jadi apa yang nak kena buat, kena dapatkan pengesahan mahkamah syariah untuk menentukan dia ni merupakan nasab yang betul lah, yang disahkan.
1: Baik, okey, yang tu perkara yang utama perlu lakukan dululah ya.
2: Ya betul.
1: Ubah nasab dia.
2: Ya betul, kena sahkan nasab dia.
1: Daripada Lut kepada Abdul tadi.
2: Itulah.
1: Okey Ustaz, Allah. Kita berehat kejap Ustaz boleh ya?
2: Baik boleh.
1: Kita dengar dulu lagu daripada Fitri Hari, Subhanallah. Terus layan Pang FM.

0: Celik Kewangan Islam.
1: Mau kita celikkan kembali untuk topik kita hari ini. Mari mengenal waris kedua dalam senarai waris-waris si mati. Okey, mungkin bagi rakan-rakan pendengar kita masih lagi tak faham kan. Jadi kita fokuskan sekali lagi untuk situasi seorang adik perempuan bujang telah meninggal dunia Ustaz. Kerana serangan jantung. Si mati meninggalkan ibu, seorang adik-beradik perempuan seibu dan dua orang anak saudara lelaki dari adik-beradik lelaki yang mati dulu. Okay. Jadi soalannya, siapakah waris kedua dalam situasi ini? Dan berapa bahagian yang waris kedua ini dapat? Dan adakah anak saudara lelaki yang dua orang tadi tu boleh mewarisi harta pusaka si mati?
0: Silakan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, soalan ni walaupun nampak macam ringkas,
1: yo,
0: tetapi dia banyak perkara yang perlu untuk kita teliti dan kena ambil cakna lah.
1: Baik. Baik,
0: bila disoal tentang siapakah waris kedua dan juga ditanya tentang anak lelaki, saudara lelaki si ibu sebapa ataupun anak saudara itu layak mewarisi pusaka ataupun tidak. Baik, pertama sekali kita tengok dulu pada senarai waris yang ditinggalkan oleh si mati tersebut, iaitu membicarakan tentang seorang perempuan yang tidak berkahwin dan ia bujang meninggal dunia. Maknanya dia tak ada pasangan dan tidak ada anak lah.
1: Okay,
0: yang itu kita dah jelas yang pertama. Dan ia meninggalkan ibu, ibu masih ada, dan ia meninggalkan saudara perempuan seibu. Jadi kita kena kenal saudara perempuan seibu ni sebenarnya adik beradik sebenarnya. Dia bukanlah adik beradik tiri. Istilah orang kita hari ni suka sebut yang seibu ni tiri. Jadi orang kita pula dia terlalu allergic bila sebut tiri, terus tak ada bahagian. Sedangkan tiri ni hanya diguna pakai pada anak dan juga ibu ayah tiri saja. Perkataan tiri tu. So ada tak adik-beradik tiri dalam bahasa Melayu kita? Tidak ada. Kita kena faham yang tu. Okey, kemudian adakah anak lelaki, saudara lelaki si ibu sebapa ataupun anak saudara ada bahagian pusaka? Baik, kita tengok satu persatu. Kita tengok pada ibu dulu. Ibu kita jelaslah, kita faham. Baik, ibu ni, itu pun dia ada soalan tricky sikit dekat situ.
1: Ya, ya, okay, betul.
0: Ibu ni, dia boleh jadi dia dapat bahagian 1/6 ataupun 1/3. Kita kena tengok syarat ibu layak dapat berapa bahagian. Maka saya telah pun menyatakan di sini, ibu dapat 1/3 bahagian. Kerana apa ibu dapat 1/3 bahagian? Pertama sekali, kita akan tengok si mati tidak ada anak. Dan juga adalah adik-beradik hanya ada seorang sahaja. Siapa dia? Saudara perempuan si ibu itu sahaja.
1: Baik.
0: Maka ibu dapat 1/3. Kemudian saudara perempuan si ibu bahagiannya 1/6. Kita kena faham sebenarnya kategori adik-beradik ni dalam Quran, kalau kita teliti ayat faraid, kita tadabur, Allah ceritakan dulu bahagian adik-beradik si ibu. Allah tak cerita lagi bahagian adik-beradik si ibu sebapa dengan sebapa.
1: Baik.
0: Sedangkan kita, kalau kita tanya soalan, kalaulah si mati meninggalkan tiga kategori adik-beradik, si ibu sebapa pun ada, sebapa pun ada, si ibu pun ada, mana kita nak dahulukan dulu? Ramailah yang akan jawab si ibu sebapa. Sedangkan dalam hukum faraid, si ibu itu didahulukan dahulu. Kerana apa? Saya boleh jawab. Kerana dia adalah ashabul furud.
1: Baik.
0: Dia dapat 1/6. Dan soalan yang menyatakan anak lelaki ataupun adik-beradik, anak saudara daripada adik-beradik lelaki yang meninggal dulu. Isu kat sini kita nak nyatakan sebenarnya yang mati dulu ni, yang tak dapat bahagian tu siapa? Yang mati tu. Jadi waris dia tu kita kena tengok situasi. Jadi dalam situasi begini, anak lelaki ini ataupun anak saudara ini ada bahagian pusaka dia, iaitu bahagiannya adalah as-sobah bin nafsi. Jadi keseluruhan bahagian setelah dibuat kiraan, ibu dapat 4/12, adik-beradik si ibu sebapa perempuan 2/12, dan setiap seorang anak lelaki si ibu sebapa lelaki tu dapat 3/12.
1: Okay. Wallahualam. Bagi rakan-rakan pendengar kita yang melihat kita ataupun saksikan kita menerusi Facebook, anda boleh lihat di papan putih kita lah ya, di belakang Ustaz. Okay. Baik, terima kasih Ustaz atas perkongsian hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi ya.
0: Baik, insyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rancangan ini dengan kerjasama Pusat Kutipan Zakat Faham.
3: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang FM.
1: Al-Tamwil Al-Islami. Al-Tamwil Al-Islami.
4: Al-Tamwil Al-Islami. Apa tu?
5: Ha, Altamwil Al-Islami adalah kewangan Islam.
6: Mau kita sama-sama dengarkan Altamwil Al-Islami.
7: Wallet ni sayang sangat. Ada orang dia suka sangat kadang dalam wallet tu duit. Oh, 100 keping duit.
1: Kebang.
6: Setiap hari Sabtu pukul 9.15 minit pagi. Celik kewangan Islam. Hashtag kena dengar. Siaran ulangan Altamwil Al-Islami.
1: 9.58 minit pagi, nampaknya sampai di sini sahaja tugasan saya menemani anda menerusi Zon Aktif 6.10 pagi dan tepat pukul 10 pagi. Sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi. Dan kejap lagi, 4 jam seterusnya, anda akan bersama dengan DJ Ain. Bye-bye. Assalamualaikum. Jaga diri.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran Mujtaba Khamenei pada upacara pengebumian bapanya Ayatollah Ali Khamenei mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cataleri untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan, bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemaraan ke kelompok 4 terbaik menjelang aksi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stel Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Nidaul Islam kembali bersiaran sama dengan Saza Nazira Abu Bakar. Dan hari ini insyaAllah kita sedang bertenang-tenang kerana kita nak membincangkan tentang tenang itu mahal harganya. Bila sebut tentang tenang, apa lawan kepada tenang? Lawan kepada tenang adalah gopoh gapah. Lawan kepada tenang adalah cepatnya naik angin. Lawan kepada tenang itu adalah sifat marah. Lawan kepada tenang itu adalah cepat merungut. Lawan kepada tenang adalah hati yang tidak lapang. Maka kerana itu, bila berbicara tentang mahalnya harga sebuah ketenangan, semuanya itu datang daripada hati yang mahu mencari kecintaan Tuhan. Soalannya, adakah hari ini kita benar-benar tenang? Dan bagaimana sebenarnya untuk kita mendapat ketenangan? Maka kerana itu, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah berikan ketenangan kepada hati-hati orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah, Allah akan datangkan, Allah akan limpahkan kepada hati mereka ketenangan, sehingga akhirnya mereka melupakan kesusah payahan yang telah pun mereka lalui pada hari ini. Tenang tak kita para pendengar? Kenapa kita tak tenang? Barangkali jawapannya ada pada adakah kita benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang taat, dia akan sentiasa memikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita nak marah pada orang sedangkan Allah ada untuk memberikan balasan? Maka ketenangan itu akan mendatang. Kita nak marah dengan kegagalan diri sendiri, maka kita balik kepada Allah, taat kepada Allah. Dalam hidup ini semuanya diaturkan oleh Ilahi, maka tenang akan mendatang. Kita rasa bosan dengan kehidupan ini, tak datang ketenangan, gundah gulana kerana memikirkan ketidaktentuan di masa akan datang, maka kita balik mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang memberikan peraturan, Allah lah yang meletakkan percaturan, maka insyaAllah tenang akan mendatang. Tapi semua itu tidak datang dengan harga yang murah. Sudah tentu ia perlu kepada hati yang perlu disabarkan. Sudah tentu ia perlu kepada mulut yang dipertahankan. Sudah tentu ia perlu kepada tindakan yang baik-baik yang perlu dilaksanakan. Maka kerana itu kita sebutkan tenang itu harganya tidaklah murah, harganya mahal, kerana pengakhiran bagi harga sebuah ketenangan itu datang bersama dengan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita doakan moga-moga para pendengar yang saat ini sedang bersama kita, duduklah di mana pun jua anda, moga-moga Allah limpahkan ketenangan ke dalam hati kita, ke dalam pekerjaan kita, berikan kita kekuatan hati untuk menjadi orang yang bertenang, berikan kepada kita kekuatan jiwa untuk kita tidak jadi orang yang bersuka-suka, tetapi menjadi orang yang boleh bertenang untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lapang dada, baik sangka, insyaAllah ketenangan hati akan menjelma. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Pastikan terus bersama dengan Nidaul Islam. Jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Teruskan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan.

Bahang FM 1 pilihan 10.12 minit pagi di sini menerusi Zon Persona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu 11 Julai 2026.

0: Optometrist Ainun Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Ainun Hayati.
1: Pergi pakai bintang kecil 2026 kembali lagi.
2: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pen drive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one, bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
3: Bintang Kecil

Okay, 10.20 minit pagi di Pahang FM 1 Pilihan. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Dari pagi tadi pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi menerusi zona aktif. Dan terima kasih untuk rakan tugas kita Atira yang telah pun bersama dengan anda. Dan kini giliran saya bersama dengan anda 10 hingga 2 petang. Ain Sujaiha Muhammad di sini menemani anda 4 jam sekarang. Okey, seperti biasa pukul 10.30 pagi nanti kita akan bersama menerusi segmen Biz On Air. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Puan Irin Nazrul. Ini dia cerita berkenaan dengan dia punya pusat perkembangan kanak-kanak. Kat situ ada buat aktiviti-aktiviti. Tapi kita tak nak cerita sekarang sebab kita pun tak tahu apa yang dia lakukan kan. Jadi kita akan bersama menerusi Biz On Air kejap lagi pukul 10.30 minit pagi. Kita kepada anda yang sekarang ni sedang bersarapan, selamat bersarapan. Oh, happy sangat kan dapat bersarapan semalam tak makan. Lah, kenapa pula tak makan? Aduh, tak selera ya. Tiba-tiba hari ni, kita tengok dekat atas meja tu ada sarapan cekodok pisang. Lepas tu ada air teo. Lepas tu ada nasi goreng ala-ala macam apa nenek kampung buat dulu kan. Nasi goreng yang ada apa nama ya? Cili kering. Tambah dengan ikan bilis sikit. Allah, sedapnya. Naik selera, betul tak? Lepas tu dia tak masin sangat. Tak tawa sangat. Dia alik-luk sampai kita kak tu kan. Oh, sedapnya. Lawan pula dengan IT. Jadi selamat bersarapan ya. Jangan lupa mulakan dengan bismillah. Akhiri dengan alhamdulillah. Moga-moga makanan yang masuk ke makanan. Makanan yang masuk ke tubuh kita tu. Makanan yang cukup berhasiat untuk kita semua. InsyaAllah. Jom. Terus kita bersama di Pahang FM 1 Pilihan. Abaikan suara sensor ini bersama dengan Nera, hatimu milikku.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad, jam 10.30 pagi, hanya di Pahang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad, 10.30 pagi, hanya di Pahang FM.
1: Okay, 10.31 pagi di Pahang FM, satu pilihan. Dan sekarang kita nak bersama seketika, seperti yang saya dah janjikan tadi, menerusi segmen Biz On Air, kita ada Erin Nazrul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ala selonya dia. Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Okey, Puan Erin ni kan. Okey, dia nak katanya hari ni nak cerita berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak, aktiviti perkembangan kanak-kanak by the Tiny Society, betul?
2: Betul, yes.
1: Okey, ini sebenarnya nak cerita berkenaan apa ni sebenarnya? Nak bagi tahu apa kepada kanak-kanak ni dan apa nak bagi tahu apa kepada bapa sebenarnya di tempat Erin ni sebenarnya. Cuba bagi tahu sikit, silakan.
2: Okey, hai semua pendengar Pahang yang saya. The Tiny Society ni bermula sebab kami selalu rasa dekat Pahang ni tak banyak aktiviti hujung minggu. Macam semua parents selalu kena bawa anak pergi JL lah, Johor lah. Jadi kami fikir, kenapa tak kita sendiri buat dekat Pahang?
1: Okey.
2: So biar parents dekat sini pun ada aktiviti untuk buat dengan kids dekat Kuantan, Pahang.
1: Sebenarnya saya masih tak faham ni sebenarnya. Dia aktiviti yang macam mana tu? Maksudnya nak bagi mereka ni ada sesuatu ke pada hari cuti ni atau macam mana tu sebenarnya?
2: Sebenarnya dekat The Tiny Society ni, kami buat aktiviti hands-on untuk kids. Yang paling ramai jam, Messi Play Date by the Beach. Untuk anak umur 7 bulan sampai 5 tahun.
1: Wow. Ini maknanya Messi dia ada orang kata sijil perkembangan kanak-kanak ni sebenarnya ni.
2: Messi Play Date ni aktiviti yang anak-anak boleh pegang, sentuh dan cuba sendiri. Okay. Yang paling best, setiap minggu kita ada tema lain-lain.
1: Wow. Macam mana boleh tercetus benda ni? Sebab tadi kata kat Kuantan dah tak banyak lagi kan. Jadi macam mana? Dan bagaimana sambutan telah pun dibuat sekarang ni?
2: Okey, kebanyakan aktiviti kita ni kita buat di sekitar pantai-pantai Kuantan.
1: Oh.
2: Dengan kami buat collab dengan kafe-kafe dekat Kuantan Pahang ni. Okey. So alhamdulillah sambutan memang sangat luar biasa. Ramai parents repeat banyak kali. Ada yang bila kita announce workshop baru tu, dia orang book cepat gila slot habis.
1: Wow.
2: Macam baru ni minggu depan kita akan buat lawatan ke Bomba by The Tiny Society. Jadi bila Erin buka slot tu, habis dalam masa 10 minit je.
1: Wow. Dia walaupun tidak ada dalam bangunan, di luar, di pantai, tapi tetap menyeronokkan, betul tak?
2: Ya, yeah, betul.
1: Seronoknya. Okey, jenis aktiviti yang ditawarkan tu macam mana? Selain daripada orang kata pegang-pegang tu, apa lagi?
2: Selain Messi Play by the Beach tu, kita juga ada, baru-baru ni kita ada buat banyak workshop. Contohnya sushi workshop, pizza workshop, aquarium.
1: Seronoklah budak-budak kan. Sebab benda-benda macam tu, kalau di rumah, dah tentu ibu bapa takkan benarkan mereka buat. Betul tak? Jadi bila mereka berada di Tiny Society, mereka dapat buat dengan sendirinya. Betul tak? Dengan ikut kreativiti lah. Comot-comot lah. Kalau comel-comel lah kan.
2: Yeah.
1: Yeah, okay. Dan sambutan tu menggalakkan kan? Macam yang Erin bagi tahu tadi.
2: Ya, yeah, betul.
1: Okay. Sebab apa tu?
2: Sebab rasanya kan ramai dekat KL, dia ramai yang nak pergi KL sebab nak pergi Cik Zania. Sebab budak-budak ni banyak cita-cita kan, nak jadi chef, nak jadi bomba, nak jadi polis. Jadi kita buat benda tu dekat Kuantan ni supaya dia boleh jadi tu dekat Kuantan.
1: Ya, betul. Tempat yang awak sebut tadi pun saya pernah pergi juga. Saya pun teruja sebenarnya. Tapi kalau dekat Kuantan, mungkin kita sebagai parents boleh cuba kan?
2: Betul, nanti kita bawa anak join.
1: Okey, boleh, boleh. Tak ada masalah. Okey, jadi perancangan akan datang untuk sambutan, kata sambutan apa, tahun baru nanti ke, sambutan di bulan Merdeka nanti ke, apa yang akan diadakan insyaAllah?
2: InsyaAllah kami memang plan nak bawa lebih banyak aktiviti menarik untuk keluarga-keluarga kat Pahang. Bukan kat workshop je. Sekarang kita tengah buat lebih banyak lawatan macam fire station, garden, macam-macam lagi. So anak-anak dapat pengalaman sebenar.
1: Betul, mereka dapat pengalaman sebenar, dapat mengenali, dapat menyentuh kan. Lepas tu kita bagi, kita idea ni bagi mereka apa, sel-sel who, apa, sel-sel otak tu berhubung sebenarnya kan, bagi knowledge kat diorang tu sebenarnya. Walaupun berumur 2 tahun tapi sebenarnya mereka biar masuk sesuatu input supaya mereka tahu, oh ini adalah tempat kita apa, menyelamatkan orang, pejabat yang menyelamatkan orang kan, contohlah. Tapi saya suka sebenarnya sebab ini adalah satu idea yang bagus. Kalau di negara Mak Saleh sana memang dah lama buat sebenarnya kan, bila kita hantar betul ke kindergarten, umur setahun dua tahun, di situ mereka membina pergerakan, membina minda, membina apa nama, perhubungan kan, silaturahim tu.
2: Memang jadi dalam pretend play tu
1: dia
2: membina semua benda.
1: Betul, ini yang kita nakkan, kita nakkan sesuatu yang terbaik lah untuk generasi akan datang. Baik, untuk pendengar lah, kat mana diorang nak tahu tentang The Tiny, apa, The Tiny Society ni, ke IG ke, TikTok ke, FB ke, dan macam mana nak contact tu?
2: Okay, kalau nak tengok aktiviti kami, kalau nak daftar workshop, boleh follow Instagram, TikTok and track kami dekat thetiny.society. Kami memang update every month.
1: Wow. Tapi saya lupa nak tanya, ini daripada umur berapa ke umur berapa ni? Kan tiba-tiba DJ pergi kan, aduh, DJ tak ada boleh lah sudah.
2: Kita start daripada umur 7 bulan sampai 5 tahun dan 3 tahun ke 12 tahun.
1: Okey, dah tentu DJ tak boleh. Tapi DJ boleh bawa anak lah kan.
2: Ni baby umur berapa ni?
1: Aduh, ini baby 4 tahun setengah. Okey, beres. Ah, jadi kalau kita doakan semoga ibu bapa di negeri Pahang, di Kuantan, kita dapat menikmati menikmati ni suasana apabila menghantar anak-anak ke
2: ramai,
1: The Tiny Society.
2: Ramai. Kita pun orang Pahang.
1: Oh, awak pun orang Pahang. Alhamdulillah. Orang kata inilah bendanya yang kita boleh buat untuk negeri kita sendiri kan. Orang kata memberi support kepada perkembangan, aktiviti, apa namanya, perniagaan dan sebagainya, insyaAllah. Jadi saya doakan semoga Erin diberi lebih ketabahan lagi sebab nak mengendalikan budak-budak ni bukan senang sebenarnya. Ada yang malu kan, ada yang rasa macam acah-acah, nak tak nak, ada yang terlampau hyperaktif kan. Jadi ini sebenarnya memberi satu gambaran yang jelas lah kepada kita, siapa mereka, apa yang mereka nak jadi nanti, betul tak?
2: Betul.
1: Jadi selamat, aku kata, menjalani usahawan, sebagai seorang usahawan, dan kalau boleh, aku kata, berkembanglah sampai ke akhirnya, insyaAllah ya.
2: InsyaAllah, amin.
1: Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
2: Salam.
1: Itu dia. Godong kita katanya orang apa namanya, Pahang juga, Erin Nazrul, yang telah pun bersama-sama melakukan aktiviti perkembangan kanak-kanak by The Tiny Society.
0: Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

0: ingat tak lagu tu? Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau tak ingat, saya beritahu. Hai, saya Chong Sweet Child. Saja nak ingatkan anda semua, bawa kereta berhati-hati. Yang paling penting sekali, masuk kereta pakai tali pinggang keledai. Yang tu penting. Kalau accident, tak terjampak kat luar. Paling kuat pun dalam kereta je. Betul tak? Dengarkan Pak FM.
1: Itu dia dengar. Chong dah bagi tahu dah, pakai seatbelt masa kita bawa kenderaan kita. Tak kisahlah kat mana saja kan kita pergi. Kadang-kadang perjalanan kita dekat je. Sebab tu dalam kereta kita sekarang ni, kereta-kereta yang ada sekarang ini, tak pakai je tali pinggang keledar tu, dia bunyi tin tin tin tin tin tin. Kadang-kadang sampai dekat 10 minit. Bosan telinga mendengarnya ya. Jadi kita pun pakailah. Ini untuk keselamatan. Betul kan? Apa yang diberitahu tu sebenarnya untuk keselamatan kita bersama. Baik. Okey, untuk hari ni 11 Julai 2026, kalau kita tengok hari ini merupakan hari pilihan raya negeri Johor. Jadi 2.7 juta pengundi pilih wakil rakyat hari ini. Daripada pukul 6 pagi tadi pun dah ada yang sedang menunggu dekat pusat pusat mengundi tu. Ya Allah, dia punya bersemangat tu. Jadi hari ini Johor menjadi tumpuan lah kan bagi seluruh negara, kerana lebih 2.7 juta pemilih yang layak mengundi dalam pilihan raya negeri ke-16 untuk pilih wakil rakyat mereka. Kalau kita tengok, ada setengah di tempat tu pukul 6 pagi. Kalau ikutkan pukul 8 pagi, ada 1,076 pusat mengundi yang membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak untuk bolehkan rakyat negeri tu menentukan mandat baru di 56 lokasi ataupun kawasan Dewan Undangan Negeri DUN selepas berakhirnya tempoh berkempen 14 hari tengah malam tadi. Kita tengok kan dekat TikTok pun lalu, dekat FB pun lalu, gitu, IG pun lalu. Jadi pusat-pusat mengundi berkenaan ditutup pada pukul 11 pagi sehingga 6 petang ini untuk lokasi yang terlibatlah sebelum proses pengiraan undi dimulakan. Seperti biasalah benda ni, proses-proses yang biasa. Jadi antara pusat mengundi yang dijadualkan ditutup awal ialah di Pulau Besar pada pukul 11 pagi, diikuti Pulau Aur dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 12.30 hari. Ini sebab ramai orang lah sebenarnya kat sana kan. Jadi untuk pastikan proses pengundian berjalan lancar dan teratur, SPR menggerakkan 43,036 petugas di seluruh negeri, manakala 24,677 kertas undi pos yang telah pun dikeluarkan perlu diterima semula sebelum pukul 6 petang ini. Gitu. Jadi SPR telah pun menyasarkan peratusan keluar mengundi iaitu sekitar 70% dengan keputusan penuh dijangka dapat diketahui seawal pukul 10 malam ini nanti, insyaAllah ya. Jadi kita sama-sama nantikan keputusan tu. Tak kisahlah tengok kat mana, TV ke, saluran radio ke, kita boleh dengar aja. Jadi peratusan keluar mengundi PRN yang semasa sekarang ini pada 2022 tahun yang dulu adalah sebanyak 54.92%. Dan kita juga ingatkanlah, kita juga ingatkan kan, kata SPR juga ingatkan supaya majikan memberi tempoh yang munasabah kepada pekerja untuk keluar mengundi hari ini kan. Yelah, ada yang bekerja hari ini macam saya, ada yang tak bekerja, tak apalah kan, tak ada masalah. Jadi berilah ruang kepada mereka untuk pergi kata memilih wakil rakyat mana yang mereka inginkan. Jadi kalau tengok pada Selasa lepas, sebanyak 20,607 pengundi awal yang terdiri daripada anggota polis dan juga tentera telah pun bersama dengan pasangan-pasangan mereka selesai menunaikan tanggungjawab mengundi mereka. Yang ni kita tengok berdasarkan di laman SPR. Baik, kalau tengok hari ni cuaca pun ada yang hujan semalam, hari ni pun dah rasa macam nak menangis-nangis pun ada juga dah. Jadi adalah beberapa kawasan tu diramalkan berlaku hujan di daerah Johor Bahru, Batu Pahat, Kulai, Muar, Pontian dan juga Tangkap pada sebelah pagi ni, manakala cuaca dijangka baik pada sebelah petang dan juga malam. Kalau daerah Keluang, Kota Tinggi dan juga Segamat dijangka ke mengalami ribut petir pada 9 petang, sementara keadaan sama diramalkan juga melanda di Mersing bermula petang hinggalah ke malam. Baik, jom kita tengok sikit, kita semak sikit PRN Johor kali ini. Persaingannya kita dapat saksikan seramai 172 calon dengan Pakatan Harapan PH dan juga Barisan Nasional BN. Masing-masing mempertaruhkan 56 calon diikuti Perikatan Nasional PN 33, Parti Bersama Malaysia 15, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda 4 serta Parti Orang Asli Malaysia dan juga Parti Sosialis Malaysia. Masing-masing satu calon selain 6 calon bebas. Dan sini tengok ada kata 5 penjuru ni yang telah pun bersama-sama untuk kita bertanding pada kali ini. Dan sebelum pembubaran DUN pada 1 Jun yang lepas, BN telah pun menguasai 40 kerusi diikuti PH 12, BN 3 manakala Muda 1 kerusi. Jadi nak dapatkan berita terkini berkenaan dengan PRN Johor ke-16 ini, anda boleh terus layari SPR, okay, laman sesawang mereka di sana. Dan juga boleh saja layari prnbernama.com/Johor. Tak ada masalah, boleh aja kan? Okey, jom terus lagi kita bersama di Pahang FM, satu pilihan hiburan terus tanpa henti untuk anda semua. Hanya dirimu Elina Haris dan juga Mak Adam.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, moh ke uji bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Peserta yang terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
0: Bintang Kecil

lainnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Radio Malaysia Pahang FM Satu Pilihan.
1: Okay, Pahang FM Satu Pilihan 11.17 minit pagi. Assalamualaikum sekali lagi untuk anda terus setia bersama dengan kami di mana saja anda berada, kan? Tadi kita dah cerita sikit berkenaan dengan PRN Johor. Ada 5 penjuru yang bertanding pada hari ini. Okay, jadi ini kita nak cerita pula. Pagi-pagi tadi kita dah dengar dalam kita punya sosmed kita, kan, ada 4 nahas, 4 maut. Maut nahas 12 motosikal di LPT. Ni ramai cedera ni. Ini orang kata konvoi motor RZ ni sebenarnya, kan, bersama dengan kenderaan. Jadi kalau ikutkan, di LPT Pantai Timur, Lebuh Raya Pantai Timur, berhampiran susur keluar Plaza Tol Jabur, ada 4 maut manakala dan beberapa yang lain cedera dalam kemalangan membabitkan 12 motosikal dan juga sebuah kenderaan ke sebuah kereta di kilometer 246.4. Okey, jadi kemalangan ni sebenarnya berlaku pada pukul 1.20 pagi tadi. Sekumpulan penunggang motosikal jenis Yamaha RZ berkonvoi menuju ke Kemaman. Jadi 3 disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, iaitu Cik Muhammad Sufian Cik Gani 40 tahun serta Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan dan juga Muhammad Aizat Husni masing-masing berusia 33 tahun. Itulah sebab dalam sosmed kita ramai yang bertanya, kan, kalau yang tak tidur lagi pukul 2-3 pagi sebab tengok bola tu, tiba-tiba keluar, kan, dengar ada ni lah, kan, kemalangan ada kat LPT, kat Jabur tu, betul ke tak, betul ke tak? Ramai yang tanya macam tu, punya betul sebenarnya. Dan seorang lagi mangsa, Muhammad Safawi, meninggal dunia ketika sedang dirawat di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTA, dekat dengan RTM ni jugalah. Jadi kalau menurut Ketua Polis Daerah Kuantan, Assistant Commissioner Ashari Abu Sama, kemalangan tu dipercayai berlaku selepas sebuah motosikal merempuh belakang sebuah kereta di lorong kanan. Jadi motosikal yang ditunggang oleh Cik Muhammad Sufian tu diterlanggar belakang kereta tu dan akibatnya mangsa terjatuh di lorong kanan dan menyebabkan beberapa penunggang motosikal tidak sempat mengelak lalu terlanggar sama sendiri di atas jalan. Okay? Jadi inilah yang kita kena hati-hati bila berkonvoi, kan. Tengok juga kenderaan di kiri dan juga kanan kita. Di Lebuh Raya tu betul jalannya lurus, kan, jalannya pun besar, jadi senang dan memang sedap kita memandu sebenarnya. Dan akibat daripada kemalangan tersebut menyebabkan seorang penumpang kereta iaitu remaja berusia 13 tahun cedera pada tengkuk manakala pemandu tidak mengalami sebarang kecederaan. Dan jumlah sebenar mangsa yang tercedera akibat kemalangan tu belum diperolehi dan mereka masih lagi dirawat di HTAA. Baik. Jadi apapun ya, katanya bedah siasat dilakukan di sana yang bermula pukul 8.30 pagi tadilah dan kes ini disiasat di bawah Seksyen 41-1 atas pengangkutan jalan APJ 1987. Ngeri, kan? Jadi berhati-hati di jalan raya kepada adik-adik yang baru saja dapat lesen motor tu, jangan terlalu excited. Jangan terlalu rasa macam, wah, saya ni dah boleh ni. Saya ni dah macam-macam boleh buat ni sebenarnya. Don. Tolonglah jangan, kan? Sayangi nyawa anda sebab nyawa kita tu, kita tak tahu macam mana, kan? Kadang-kadang bukan kesalahan kita, kesalahan orang, kita pula jadi mangsa. Jadi berhati-hatilah di jalan raya, bawalah kenderaan kita, pacu empat roda ke, dua roda ke, besar, kecil ke, bawalah dengan berhemah, ikutlah peraturan jalan raya. Dan kalau kita mengantuk sekalipun, nak pergi konvoi dan sebagainya ni, beritahulah dekat rakan-rakan yang lain, berhentilah kejap, aku tak sanggup dah ni, mengantuk sangat dah ni, jom kita berhenti sekejap, kan. Kalau mereka tak mau, awaklah seorang berhenti dan awak akan teruskan perjalanan selepas anda selesai berehat seketika. Itu yang paling penting sekali. Okey, jom terus lagi kita berhibur di Pahang FM Satu Pilihan. 11.11 minit pagi waktu ini bersama menerusi Zone Persona dengan Kai Bahar dan juga Siti Nordiana. Satukan rasa.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal, RM30,000
0: aja. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang.

0: Perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM. Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
1: Okay, Pahang FM, satu pilihan, 11.19 minit pagi menerusi Zon Persona sehingga pukul 2 petang. Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi sekali lagi yang baru celik mata, tengok-tengok matahari dah terpacak di atas kepala, ya, matahari pagi. Pergilah ambil sekejap matahari pagi tu, kan? InsyaAllah kita dapat vitamin yang sebaik-baiknya untuk kita. Kata semalam lenguh-lenguh badan, kata semalam rasa macam nak sesema, kata semalam rasa macam tak sihat lah, itulah. Pergilah ambil vitamin D tu. Ini membuatkan kita lagi rasa segar, kan? Kita ambil vitamin yang alami, lagi bagus. Okey, ni bercerita berkenaan dengan 5 permainan haram yang diwajibkan. Yang wajib dielakkan dalam Islam. Sebab bila kita terlalu bermain game sampai kadang-kadang game tu kita tak sedar, game hiburan yang bertukar menjadi dosa, kan? Game yang kita sampai kita lalai dengan kehidupan kita seharian, apa yang kita kena lakukan daripada pagi sampai ke malam, kan? Sebab game ni memang dah relevan sangat sekarang ini dalam dunia kita sekarang ini. Sebabkan game ni dia memang ada dalam aplikasi ataupun video yang dalam aplikasi telefon pintar kita, yang jadi sebahagian besar dalam hidup kita. Kadang-kadang game ni perlu sebenarnya. Bila kita dah stres buat kerja, kita main game sekejap, kan? Bila kita dah rasa macam rasa macam bosan lah buat benda yang sama, kita main game, kan? Jadi tak ada masalah. Tapi jangan sehingga menjadi dosa. Game yang mengandungi unsur haram secara terang, bermaksud ada elemen haram dalam kandungannya seperti unsur seksual, kekerasan melampau, penghinaan terhadap agama, unsur syirik, pemujaan berhala dan juga sihir. Yang ini yang boleh membuatkan akidah kita lari sebenarnya. Jadi Islam ni sebenarnya dia sangat menitik beratkan kebersihan hati, minda. Kemudian jangan ada unsur-unsur yang boleh merosakkan akidah dan juga akhlak kita, okay? Kemudian ada juga game yang haram disebabkan hakikatnya sama dengan perkara yang diharamkan. Contoh jenis game ni menyerupai atau menyamai perkara yang telah pun diharamkan syarak, walaupun dibungkus dalam bentuk permainan digital ataupun maya. Contoh, contohnya macam permainan yang mensimulasikan urusnya geriba, jualan arak dan babi secara maya, ataupun aktiviti maksiat lain lah yang dilakukan secara realiti dalam game tu. Sebab dia sebenarnya, kalau kita ikutkan kaedah fik dalam yang masyhur, menyebutkan sesuatu yang membawa kepada perkara haram turut membawa hukum yang sama. Baik, kemudian yang ketiganya adalah game yang mengandungi unsur perjudian. Ni game ketiga ni jelas hukumnya, iaitu permainan yang mengandungi unsur-unsur perjudian ataupun maisir. Kan, contohnya macam permainan kasino dalam game kita punya dalam telefon pintar kita tu, online kasino, kan? Permainan yang memerlukan pembelian loot box ataupun gacha dengan wang sebenar untuk dapatkan ganjaran secara nasib. Kemudian pertaruhan wang dalam permainan sukan fantasi, ada kan fantasi sport betting tu. Kemudian juga permainan yang mensyaratkan bayaran penyertaan dengan hadiah kepada pemenang secara kebetulan ataupun nasib, kan? Benda ni yang ke last kali saya bagi tahu tu, itu di realiti kita pun ada sebenarnya. Baik, yang seterusnya ada game yang melalaikan kewajipan ibadah dan juga tanggungjawab. Ini sebenarnya lebih kepada tanggungjawab kita seharian lah untuk menunaikan ibadat, contoh solat, kan? Tanggungjawab kita kepada kerja, pelajaran. Yang ini juga sebenarnya permainan tu sendiri sebenarnya tak haram pun kita nak main, kan? Contoh kalau kita main game yang apa, blok-blok tu je, tak ada masalah pun. Kadang-kadang tak ada masalah pun. Tapi bila kita dah melalaikan diri kita sendiri sampai tak solat, sampai apa namanya, tak apa, lakukan kerja-kerja yang sepatutnya kita buat, itu yang menjadi punca kita lalai dan juga jadi haram lah benda tu, kan? Sebab kita tak lakukan tanggungjawab kita kepada agama kita. Itu je. Dan yang seterusnya, game ataupun permainan yang menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Contohnya seperti kalau kita kalah, boleh menyebabkan pertengkaran dalam talian, cabaran yang membawa kepada dendam, kandungan yang mengapi-apikan sentimen perkauman dan juga agama, kan? Jadi kena elaklah game-game macam ni. Kita kena pandai pilih. Kita kan manusia yang kita berjiwa patriotik. Kita kan manusia yang kita pandai menilai, kan? Jadi kita harus menilailah. Kita pandai berakal. Kita kan berakal. Pandai bercakap, pandai berfikir, kan? Kalau tentang orang lain,

kita boleh berfikir dengan baik. Tapi untuk diri kita sendiri, kita kena fikir lebih lagi lah sebenarnya. Jadi ini antara yang kita kena ambil berat, titik beratkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Okay, jomlah kita berhibur lagi seperti biasa di Pahang FM menerusi Zon Persona. Apa khabar anda di sana? Sihat ke? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Apa khabar anda, makcik-makcik, akak-akak? Jom, tak tahu malu katanya ni. Pernah

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Letilan aku.
5: Lu kamayan lu.
4: Elah parwa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Kami anak Malaysia, 11.32 minit pagi. Terima kasih banyak kerana terus pantau siaran kami di 104.1 MHz. Kalau anda berada di Kuantan sekarang ini, ya, baru je sampai ke Kuantan, selamat datang ke negeri Pahang Darul Makmur, daerah Kuantan, Kuantan Bandar Lestari. Dan kalau anda berada sekarang ini di Cameron Highlands, dengarkan kita di 100.3 MHz. Ha, itu frekuensi kami di sana. Kena tukar-tukarlah sikit, kena rajinlah tangan tu. Okey, kalau anda berada di Kuala Lumpur, daripada Temeloh semua, dah sampai ke Bentong, Karak, semua benda tu, dia dapat dengar kita di 107.5 MHz. Sampailah ke Kuala Lumpur, Perak pun dengar kita lagi melalui menerusi frekuensi yang sama tu, ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dan kalau anda berada di rumah, nak dengar Pahang FM, malas nak buka radio ni, malas betul lah nak ni ha. Sebab sekarang ni kita ni tengah duduk dengan komputer ni, boleh je tengok dekat RTM Klik tu, klik RTM Klik dan tengok Radio Negeri. Tengoklah Radio Negeri tu, klik dekat Pahang FM. Tak ada masalah, semuanya boleh kan dekat Android kita. Semuanya jadi sekarang ni. Maklumlah dunia digital, semuanya di hujung jari kita semua. Okay, jom kita nak semak-semak sikit kita punya laporan ramalan cuaca negeri Pahang Darul Makmur menerusi laman sesawang rasmi kita, Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, untuk hari ini 11 Julai 2026, petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat, begitu juga dengan malam, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baik, untuk hari Ahad 12 Julai 2026, diramalkan pagi tiada hujan, manakala petang ribut petir di beberapa tempat dan malam juga tiada hujan, dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius. Baik, untuk hari Ahad, hari Isnin 13 Julai 2026, pagi diramalkan tiada hujan, begitu juga dengan malam, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dengan suhu minimumnya 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan untuk anda yang ingin mengetahui apakah keadaan cuaca di negeri yang anda ingin pergi ataupun negeri kita sendiri, boleh saja ikuti menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kadang-kadang kami juga di sebelah pagi ada menghubungi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk mereka memberitahu keadaan cuaca, keadaan laut China Selatan kita, keadaan laut kita sendiri bagaimana, kepada anda yang bekerja sebagai seorang nelayan, kan? Itu untuk pengetahuan kita bersama.

0: dengar semua lagu-lagu tu? Ada dekat Radio Malaysia Pahang FM 104.1 di Kuantan dan 107.5 di Lembah Klang. Aku buka sekarang.
1: Jom buka Radio Malaysia Bang FM. Satu pilihan dan sekarang ini sedang diadakan uji bakat bintang kecil 2026, insyaAllah, yang bermula pukul 10 pagi tadi sehinggalah pada pukul 3 petang, insyaAllah, ya. Jadi kalau ada yang rasa nak datang tu, datang sahaja, bawa segala-gala mak nenek yang kita perlu sediakan tu. Apa benda yang mak nenek tu, aduh, bawa lah surat beranak awak, kan, bawa lah kalau tahun ni dah jana, kan, bawa lah kalau dah ada IC, bawa lah IC juga, kan. Lepas tu bawa lah lagu yang awak nak bayar, nak nyanyi tu sebenarnya, yang tu yang paling penting, kan. Lepas tu kalau awak ni seorang artis rakaman yang nak establish, tak boleh lah nanti bias pula kepada orang lain, ya. Kesian orang lain baru nak menapak tu. Gitu. Okay, jadi datang ramai-ramai, ya. 10 pagi sampai ke pukul 3 petang, insyaAllah. Ada rakan-rakan kita yang sedang menunggu di bilik multipurpose. Tak tahu kat mana Artian Pahang? Ya Allah, dah lama dah Artian Pahang ni menapak. Okay, Artian Pahang ni sebenarnya ada di Tanah Putih. Kalau anda datang lalu dekat Tanah Putih itu, ada sekolah Cuncing, kan, ada sekolah menengah jenis kebangsaan Tanah Putih, kemudian ada veterina, ada JKR, ada situlah sebenarnya besar pintu gerbang kami itu. Jadi datang, ya, selamat datang ke Pahang FM, selamat menjadi keluarga kami, insyaAllah, untuk hari ini. Dan kalau anda berjaya, insyaAllah boleh sampailah ke peringkat yang seterusnya, kan. Okey, itu je untuk hari ini. Tiba untuk anda semua yang datang ramai-ramai terus bersama dengan kami di Pahang FM. Akhirnya nak cerita sikit berkenaan dengan situasi semasa kes dan juga wabak denggi di negeri Pahang sehingga 4 Julai 2026. Baik, kabarkannya sepanjang tempoh 28 Jun hingga 4 Julai sebanyak 24 kes demam denggi tercatat di negeri Pahang. Dan sebenarnya ada pengurangan 6 kes berbanding minggu sebelum ni, iaitu 30 kes. Dan dalam tempoh ni juga ada berlaku 4 wabak aktif di daerah Kuantan, 2 wabak aktif Temeloh dan 1 wabak aktif di Bentong. Dan jumlah terkumpul di negeri Pahang setakat ini 501 kes. Dan jumlah kematian hanyalah 1 kematian, ya. Jadi kalau sebenarnya kita jangan leka untuk kita membanteras pembiakan nyamuk ni supaya kita senang dapat hidup aman dan sentosa, kan. Kalau pagi-pagi buta tu, yelah, kita tahu kalau pagi-pagi buta tu memang nyamuk tu sedang aktif. Malam juga waktu maghrib tu pun nyamuk sedang aktif. Jadi cepat-cepatlah tutup tingkap. Pagi-pagi buta jangan buka lagi, eh. Ramai orang sekarang-karang ni dia suka buka, eh. Lepas main subuh tu dia buka. Dah tak apa nak buka, tapi tengok keadaan juga, ya. Tengoklah keadaannya. Pastikan di tempat rumah anda tu tak ada bekas yang boleh membiak nyamuk, ayam bertakung, semua tak ada. Kalau ada tu yang kita kena cari dan hapuskan. Baik, cari tempat pembiakan. Lepas tu sembuh aerosol tu untuk membunuh nyamuk Aedes dewasa. Kalau demam, dapatkan rawatan di klinik berhampiran. Okey, itu yang paling penting sekali. Jom, kejap lagi kita nak cerita benda lain pula ni. Sekarang kita cerita dulu tentang abang sayang kita. Buat apa kat rumah tu katnya? Adik sayang tengah kerja. Abang buat apa, abang? Aduh, ha, suruh lecek kentang lecek. Dah lecek ke belum? Uih, ada arahan dah. Tipe. Suka hatilah macam-macam mana pun, kan. Kerjasama tu yang paling penting sekali. Anak-anak dah lipat kain belum? Hari ni Sabtu? Ha? Macam mana tu? Kerjasama juga paling penting sekali. Terus bersama kami Pahang FM. Satu pilihan.

0: Bakal Bintang Kecil 2026 kembali lagi.
1: Adik-adik berbakat, MOF ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Pahang yang akan diadakan pada 11 Julai 2026 bermula jam 10 pagi hingga 4 petang bertempat di bilik serbaguna RTM Pahang. Penyertaan terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia yang lahir dari tahun 2014 hingga 2019. Salinan asal CJ kelahiran hendaklah dibawa untuk pengesahan ketika menghadiri peringkat ujian sesi uji bakat. Peserta dikehendaki membawa minus one sendiri sama ada dalam bentuk CD atau pendrive apabila hadir untuk sesi uji bakat. Peserta uji bakat Bintang Kecil 2026 dikehendaki menyanyikan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia dengan diiringi muzik minus one. Bekas Johan, Bintang Kecil Peringkat Kebangsaan dan mereka yang pernah membuat rakaman dengan mana-mana syarikat rakaman, recording artis tidak layak menyertai Bintang Kecil 2026. Pesertanya terikat dengan pertandingan rancangan reality TV di stesen penyiaran yang lain tidak dibenarkan menyertai Bintang Kecil ini.
2: Bintang Kecil 2000.

Baik, kurang 6 minit lagi kita akan pukul 12 tengah hari, dan untuk anda muslimin dan muslimat ya, masuk waktu zuhur kita hari ini bagi kawasan Kuantan Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat pukul 1.16 minit tengah hari, dah makin lewat dah. Okey, kita nak cerita ni berkenaan dengan harga runcit semasa bagi tempoh 9 Julai hingga 15 Julai 2026. Ini harga minyak lah. Harga minyak yang ditetapkan pada kadar RON 97, RM4 seliter. RON 95, RM3, RM37 seliter bersubsidi. Budi 95, RM1.99 seliter. Manakala diesel bagi Semenanjung RM3.97 seliter bersubsidi. Budi diesel RM2.10 seliter. Diesel Sabah, Sarawak, Labuan RM2.15 seliter. Jadi anda boleh semak kemas kini terkini ataupun di stesen minyak berdekatan ya, untuk nak semak dia punya harga. Di portal Settle pun boleh, laman rasmi Kementerian Kewangan pun boleh juga. Tak ada masalah, semuanya boleh kan, selagi kita masih ada reward dalam kad pengenalan kita tu, tak habis lagi, gunalah ya. Kalau tak ada habis tu, wallahu'alam, sadaqallahul azim, pakailah macam-macam mana pun, tetap ia dah habis, tak boleh dah. Okey, jom kita nak cerita lagi ni berkenaan dengan kebimbangan yang meningkat. Ramai ibu bapa dia kongsi anak dijangkiti pelbagai virus bermusim, buat kanak-kanak didakwa semakin penuh. Ini perkongsian yang mengenai wad kanak-kanak di beberapa hospital sekarang ini menjadi perhatian ramai selepas seorang wanita mendakwa jumlah pesakit kecil yang dimasukkan ke hospital semakin meningkat akibat pelbagai jangkitan virus yang bermusim kan. Jadi ini satu hantaran yang dimuat naik oleh seorang pengguna thread. Ibu bapa dinasihatkan supaya lebih berhati-hatilah kerana penyakit seperti influenza, penyakit tangan, kaki dan mulut, HFMD, kemudian penyakit RSV, Respiratory Syncytial Virus, betul kan sebutan saya, serta rotavirus didakwa semakin banyak dilaporkanlah sejak kebelakangan ni. Jadi ini sebenarnya mengundang keresahan dalam kalangan ibu bapa. Dia kata macam mana ya nak kurangkan risiko pendedahan anak-anak kepada tempat yang sesak, khususnya permainan, kawasan permainan kanak-kanak yang sering jadi tumpuan. Dia senang je. dia senang je sebenarnya. Kita, ibu bapa ni, kita tahan nafsu sikit lah. Kita nak pergi berjalan-jalan kan. Kita kena tahan lah sikit. Kita kena tahu kat mana nak bawa tu sebenarnya. Kalau nak pergi pasar raya, of course. Memang ramai orang lah sebenarnya kalau Sabtu Ahad ni kan. Kalau nak pergi tempat, pantai-pantai semua tu, kita kena tengok juga tempat pantai yang mana yang dikatakan kawasan yang elok, bersih kan. Air terjun juga pun sama. Jadi kita sendiri kena buat research sikit sebenarnya. Jadi korang ada anak tak? Pernah tengok tak buat kanak-kanak makin penuh? Pernah sebenarnya kan. Walaupun ada anak yang dah besar, tapi kita selalu pergi ke hospital kan, untuk melihat kata jiran-jiran tangga. Jadi kena jaga-jagalah sekarang ni ya, musim HFMD, influenza, RSV. Jadi janganlah bawa mereka tu bermain outdoor sangat. Kalau dah tahu demo tu kurang, aku kata selalu dijangkiti demam, sesema, ada sakit-sakit yang memang sering menyebabkan dia punya antibody dia kurang, boleh, kalau boleh kurang-kurangkan. Dan kalau boleh, anak anda tu pakaikan sanitizer, pakaikan mask kan. Diorang pun nak bermain sebenarnya. Dan kalau boleh, lakukanlah sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Makan makanan yang lebih berimunisasi. Makanan yang lebih ni lah berkhasiat lah, supaya badan dia boleh menerima, orang kata menerima vitamin-vitamin yang diperlukan kan. Itu yang sepatutnya sebenarnya. Jadi kita jangan malas sebagai ibu bapa. Sebenarnya itu je yang penting kan. Jangan malas. Kalau kita boleh buat yang terbaik, insyaAllah buatlah yang terbaik dulu. Okay, jom terus kita berhibur lagi di Pahang FM Satu Pilihan bersama dengan Projek Terband dan juga Mirul Ijah. Tak sanggup, kejap lagi ada Casablanca, kemudian Aku Cinta Padamu.

0: kuih manis. Nak pergi mana tu, ha?
1: Kenapa mamat ni tau? Biskit mana ya?
0: Suka hati korang nak lalu sini. Korang tahu tak ini jalan siapa? Eh, Jo, Abek, ambil beg dorang. Korang tahu tak, kalau korang nak lalu sini, korang kena bayar RM2.
1: Kau ni asyik duit. Tu je kerja kau, tepi sikit. Sakit dah apa tarik-tarik tu dorang ni.
0: Alamak, dia marah pula kita.
1: Kacau. Kita orang nak pergi kantin je pun.
0: Korang kenal tak aku siapa? Akulah Raja Buli.
1: Eh, tu cikgu.
0: Belah, cikgu. Kau jaga eh. Aku jumpa lagi, aku tak RM2. Elakkan diri anda menjadi mangsa buli dan pembuli. Pesanan hikmat masyarakat itu tadi dibawakan oleh Radio Malaysia, Pahang FM. Duit.

0: gemilang dipasang terbalik.
1: Apa? Jalur gemilang dipasang terbalik?
2: Tahukah anda, jalur gemilang merupakan simbol maruah negara mengikut Akta Lambang dan Nama 1963. Mengibarkan bendera secara terbalik dianggap salah dan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
3: Ingat, jangan biarkan kesilapan kecil mencalarkan maruah negara.
4: Harkat Jalur Gemilang, kibarkan dengan betul, megah dan penuh bangga.

0: FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sekarang pukul 12.13 minit tengah hari. Kepada anda yang sedang memasak, selamat memasak. Sebab biasa dah makan pukul 12.30 kan, pukul 1. Tak biasa makan lewat-lewat sangat. Kepada anda juga yang sekarang ini sedang dalam perjalanan nak pergi kenduri kahwin, selamat dalam perjalanan anda. Yang nak kahwin tu juga, aduh, berdebar-debar kan. Dah jabat tangan untuk kadi, okey lah tu. Kalau yang belum jabat tangan lagi tu, yang berdebar. Tapi dia kata berdebar juga sebab dah naik pelamin kejap lagi. Alah, berdebar juga. Macam mana ni? Tak apalah, selamat pengantin baru untuk anda ya. Semoga anda selamat dan juga sempurna menjalani ikatan perkahwinan anda. Semoga diberkati, diberkahi indahnya ya. Mudah-mudahan gitu. Dan ada juga kan, bila kita kahwin, orang akan tanya, kenapa suka dekat dia ni? Kenapa suka? Kenapa pilih dia ni? Kan ada orang suka tanya macam tu kat kita kan. Mungkin dia pun tak tahu nak tanya macam mana. Tapi itulah permulaan perbicaraannya ya. Saya suka dekat dia sebab dia seorang yang penyayang. Tiba cakap macam tu kan. Sebelum ni tak pernah cakap pun. Tapi sebab kena orang tanya, cakap lah. Tiba-tiba berbunga hati kawan sebelah tu. Oh ya ke, saya penyayang rupanya. Ya Allah. Aduh. Okeylah, tak apalah, kita tinggalkan mereka yang nak kahwin tu. Mereka yang apa, menikah hari ni tu, janji mereka selamat, janji mereka orang kata selah apa, bahagia menjalani alam perkahwinan mereka, sampailah ke anak cucu, sampailah ke liang lahat sebenarnya. Baik. Ni kita nak kongsikan mak-mak kita, akak-akak kita, abang-abang kita yang sedang bertungkus lumus di dapur ni, resepi ayam goreng cincang ala Thai. Garanti kecoh air liur dengan kombinasi pedas, masam dan juga masin. Sedap juga. Saya tengok gambar ni sedap. Ya Allah. Sekejap lagi kedua boleh balik buat kot. Tiba kan. Ini sebenarnya sedap juga. Dia membuka selera kita, pecah liur kita sebenarnya. Dan mungkin ini juga boleh jadi satu menu pilihan yang mudah dan juga sedap kepada anda, penggemar-penggemar ayam goreng yang dah rasa macam, alah, si ayam goreng macam ni je buat kan. Kita cuba buat cara yang lain pula. Dia mudah saja sebenarnya. Tak susah pun resepi ayam cincang goreng ala Thai ni. Dia perlu ada ayam lah. Kalau suka isi, isilah. Tapi janganlah buat isi seketul. Mesti isi ayam tu kena di, apa nama, kena dihiris-hiris sikit lah. Macam mana cara kita nak makan tu kan. Kemudian dia mesti ada daun lima purut, cili. Cili padi tu. Lepas tu daun ketumbar kena ada. Ala-ala Thai ni mesti kena ada sos ikan. Daun ketumbar. Daun lima purut, dia mesti kena ada. Kemudian dia kena mesti ada satu lagi, adalah rempah tom yam. Kena ada benda tu. Jadi mudah sangat benda ni. Orang yang tak pandai masak, yang baru nak belajar masak pun boleh memasak, tak ada masalah. Yang penting, tiba-tiba dah saya ni dah rasa dah kan. Yang pentingnya kita kena tahu step by step cara memasak tu. Jadi adik-adik yang baru je nak memulakan langkah anda di dapur tu, sebelum ni tak pernah dibawa ke dapur kan, pengalaman tu tak ada sebenarnya. Biasanya kalau pergi dapur kena halau. Dah lah, kau ni menyebok je lah. Nanti lambat mak buat kerja, lambat semua benda. Kau pergi sana, suruh potong bawang je lah. Itu je lah kita punya skillnya. Yang lain tak ada. Masak nasi, itu je lah skillnya. Itu je lah. Tapi tak apa, sekarang ni anda dah boleh mulakan sikit perjalanan anda ke dapur tu. Sebelum ni masak mi segera, sebelum ni masak benda-benda yang simple-simple kan. Sekarang ni boleh masak dah benda-benda macam ni. Tapi ikut step, ikut resepi. Jangan derhaka pada resepi. Derhaka pada resepi tak jadi dek. Itu petuanya ya. Jadi selamat memasak, selamat menjamu selera untuk anda semua. Okay, terus lagi berhibur di Pahang FM, satu pilihan. Selamat sampai ke destinasi. Kalau anda dah pun selamat sampai ke tujuan perjalanan anda, semoga hari ini hari yang berbahagia untuk anda semua. Tidur di Kuantan, carilah tempat yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya, selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation.

0: Ramainya orang. Jom duduk kat meja hujung tu.
1: Tak nak lah. Kau tengok tu. Foto bersepah. Dia orang ni lepas makan tak ada kemas ke?
0: Entahlah. Tak ada common sense agaknya. Lepas makan terus belah.
1: Tak apalah weh. Jomlah kita kemas. Sikit je sampah tu. Tuan sampah pun tak jauh.
0: Okey. Orang tahu kita buat. Mesti dia orang terdetik nak ikut juga.
1: Tak susah pun untuk kita kemas sisa makanan kita. Cukup sekadar kita buang ke dalam tong yang disediakan. Tak perlu pun sampai bawa ke dapur untuk dibasuh.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Pahang FM. Kami peduli.

0: Khadija di sini. Anda di Maran, jangan lupa dengar Pahang FM 92.0 MHz. Pahang FM, satu pilihan. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu hentikan langkahku. Usai sudah, semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Oh no, Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. 12.44 minit tengah hari. Kita santai-santai je tengah-tengah hari ni kan. Pukul 1 tengah hari ni, musim apa, dalam keadaan panas ni. Sedar-sedar je tiba-tiba aircon menyala. 2-3 aircon menyala. Itulah sebab panas. Takpelah, pergilah mandi sebenarnya kan. Kita, badan kita ni memerlukan air juga. Jadi kita kena minum air yang banyak, mandi. Lepas tu jangan terlalu berada di kawasan yang panas kan. Jangan berada di bawah terik matahari lah sebenarnya. Kalau ada urusan sekalipun, pastikan kita pergi pada waktu-waktu yang dah elok cuacanya kan. Redup sikit, elok cuacanya. Itu kalau urusan kita di luar. Kalau urusan kita di dalam bangunan, tak ada masalah pun sebenarnya. Tapi kalau kita boleh elak-elak lah sekarang ni kan. Kalau rasa tak boleh elak sangat, dah tak terpaksa juga, pergilah. Nak buat macam mana kan. Jadi jaga kesihatan. Baru ni saya pergi ke satu kawasan di tepi pantai. Saya tengok ada aunty-aunty, uncle-uncle kan. Pukul 3 petang, 3.30 petang, saya tengok dia dah berjoging tau. Saya tanya aunty-aunty, tak panas ke? Panas, dia cakap. Dia pakai topi dia, tutup sampai ke muka ni semua. Dia berjoging. Jogging taklah terlalu terlalu heavy, tapi ringkas-ringkas je. Uncle tu pun sama. Lepas tu saya tengok lagi, ada lagi papa-papa Melayu kita, mama-mama Melayu kita datang pada pukul 4 lebih kan, 5 tu selepas asar. Dia datang pergi jogging sekalanya. Best juga sebenarnya kan, untuk meringankan badan kita, melegakan badan kita, buang segala-gala yang apa namanya, menyesakkan kan. Kita meregang-regangkan tubuh badan kita lah sebenarnya. Tak ada apa pun. Ada orang tu dia ambil angin je, ada orang dia tengok keadaan sekeliling kan, ada orang dia pergi makan dekat kawasan kedai-kedai di tepi tu, sambil-sambil menikmati angin pantai. Okay, jangan lupa ya, 1.30 tengah hari nanti, kita masih lagi di bulan Muharram sekarang ini. Jadi kita ikuti nanti pada pukul 1.30 ceramah pilihan bertajuk Ibrah dan Pengajaran di Bulan Ramadan. InsyaAllah ya, 1.30. Dan untuk anda muslimin-muslimat, tadi saya dah maklumkan azan zuhur kita kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam tepat pukul 1.16 minit tengah hari. Hello untuk anda semua, baru saja pasang Pahang FM satu pilihan. Terima kasih.

0: Lidah ni memang tak bertulang,
1: tapi mampu menjatuhkan negara.
2: Mogi suayan seri tadi keseliwannya, kompeti saya tetap petih.
3: Lagi-lagi kalau di media sosial,
2: satu dunia boleh tengok.
4: Tak masuk syurga orang yang sebar fitnah.
5: Rugi! Di sini mengata.
2: Sana bergaduh.
0: Sudahnya.
2: Pecah belah.
4: Jika datang kepada kamu seorang fasik membawakan satu berita, sedikitlah kebenarannya terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan satu kaum disebabkan kejahilan kamu.
6: Inikah yang kita nak wariskan kepada generasi kita?
2: Di dalam, bertetanggung.
7: Cukup-cukuplah tu.
2: Demi anak-anak.
1: Demi keluarga.
0: Demi agama.
7: Demi bangsa.
6: Demi masa depan kita.
4: Hentikan.
7: Hentikan fitnah di media sosial.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: setengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Mashup. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal laju yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puchi Wangsa. Silakan.
1: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,793 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani, terus bersama Muhammad Najib.
2: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK Ismail 1 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12 tengah hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susulan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walaubagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam, Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Baru-baru tahun ni pindah. Jadi daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini dah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah.
6: Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
3: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Penjaga gol Belgium, Thibaut Courtois, tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United. Sena Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu, namun setiausaha perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
8: Radio Malaysia. Pahang

0: Kau jadi manusia, jangan jadi manusia biasa-biasa. Longgar jiwanya, rapuh imannya, sempit mindanya, gelap masa depannya. Tetapi jadilah manusia luar biasa. Gah jiwanya, kental imannya, tertib salatnya, Quran juadahnya, jauh pandangannya, gemilang masa depannya.
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
2: Baik, kembali semula ke Pahang FM Satu Pilihan setelah kita ikuti utama satu tengah hari sebentar saja tadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Kami di Pahang FM ucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita hanya nampak nikmat yang besar. Gaji besar, rumah besar, kereta besar, kejayaan yang besar. Tetapi kita lupa nikmat kecil yang setiap hari Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sabda Nabi SAW, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu, dan jangan kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Imam Ibn Qayyim menyatakan, hati yang sentiasa melihat nikmat kecil akan sentiasa menghidupkan rasa syukur dalam diri dia. Kita tengok hari ini, nikmat bangun pagi, nikmat kita boleh berjalan, nikmat kita boleh makan, semua ini bukan hak kita tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sedang pendengar, jomlah kita ucap alhamdulillah dengan segala nikmat Allah beri pada kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Bahang FM, satu pilihan, 1.30. Sekarang ini kita ikuti ceramah pilihan bertajuk Ibrah dan Pengajaran di Bulan Muharram. Bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ramli Hassan. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad, Kempadang Perdana, Kuantan.

0: wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati Pengerusi Masjid Tariq bin Ziyad, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, imam-imam, bilal-bilal, siak-siak dan seterusnya, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tamu-tamunya bersyukur kepada Allah SWT kerana masih lagi dipanjangkan umur kita dan dapat lagi kita menambahkan amal-amal kita. Terutamanya kita masih lagi berada dalam bulan Muharram 1447, menandakan usia dan umur kita semakin hari semakin bertambah. Bila bertambah tu bermakna ajal kita pun makin hari makin dekat. Kerana Allah Ta'ala dah berfirman dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia ni ada tarikh ajal dia. Yang kita sambut ini tarikh lahir, birthday kita. Idul milad kita, kita sambut. Sebab kita tahu. Tetapi seorang pun tak tahu tarikh ajal dia. Hatta Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pun tak tahu. Apatah lagi kita orang-orang biasa. Namun demikian, diberikan kepada kita tanda-tanda. Ada. Walaupun tidak diketahui tarikh sebenar, tapi tanda-tanda sudah diberikan. Antaranya, kita punya rambut kita, bulu-bulu kita yang warna hitam bertukar warna putih. Walaupun ada inai, ada alat penukar-penukar, lama-lama kita tak larat dah. Sahabat saya tu pakai pewarna, akhirnya rambut dia negeri Pahang jadi, dah hitam putih. Orang tengok, eh, ini negeri Pahang mana atas kepala dia? Rupanya inai dia pakai tu hitam putih, bila bertukar jadi macam bendera Pahang. Lelah dia biar saja, bagi putih belaka. Rupanya putih pula, ada orang minat pula. Dia kata berwarna emas. Abang tengok lah. Itu maknanya ajal maut kita tak tahu. Namun demikian, tanda dia beritahu warna bulu-bulu kita dah bertukar warna. Walaupun kita inaikan ataupun warnakan, tetapi ada pula yang lain, mata pula kita dah kelabu. Pakai cermin mata, baru dah nampak. Mata pun dah mula kabur. Kemudian gigi pun dah mula gugur. Tak ada dah gigi. Kita nak makan ulam jering tak boleh dah. Nak makan dodo tak berani dah. Takut hilang dengan gigi-gigi sekali. Itu maknanya tanda. Dan akhir sekali ialah lutut kita dah mula kendur. Lutut lah. Berjalan. Kalau turun bukit saja kena pegang peha ni. Dia punya urat dah tegang dah. Kalau dulu boleh lompat-lompat je tangga tu. Menunjukkan itu tanda-tanda ajal kita, umur kita hari makin dekat dengan kematian, kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sudah bersabda, al ummati al amar al ummati baina sittin wa sab'in. Umur aku, kata Nabi, sekitar 60 ke 70 saja. Ada 80 jarang-jarang, ada 90 kadang-kadang, ada 1 tahun Tuan Mahdi dia dah sambut 100 tahun. Itu maknanya jarang-jarang kita dengar. Kebanyakannya 60 dan 70 lah. Dan yang sedihnya, banyak yang muda-muda meninggal dunia. Apatah lagi yang bas opsi dulu dekat Jalan Gerik tu, 15 orang terkorban. Sebelum tu FRU, satu kumpulan terkorban. Ini tuan-tuan perkara-perkara yang menjadi ingatan kepada kita. Sebab ada dalam riwayat menyatakan kafa bil mauti wa'izah, maknanya cukuplah melihat kematian itu sebagai nasihat. Dah tengok orang dah dikebumikan, dikafankan, kemudian kita dengar pula kisah-kisah bagaimana mereka yang masuk ke dalam kubur tu bukan masuk saja, disiasat balik, dicek balik amal-amal mereka. Kalau amal mereka di dunia ini baik, insya-Allah di dalam kuburnya menjadi raudatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Tapi kalau hantar dunia dia macam lanun, macam iblis syaitan perangai dia, maka kubur kata tak ada selamat datang. Tidak ada ahlan wa sahlan. Orang yang baik, kubur akan sambut. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi yang tidak baik, datang saja. Oh, dah. Tidak ada selamat datang bagi kamu. Dan sekarang saya kata kubur, aku dah menunggu kamu dah sampai sekarang. Berapa lama dah aku gerang tengok kamu ni. Itu kalau kita boleh dengar bahasa kubur. Tapi walaupun setiap hari kubur ni berdialog dengan kita, kita tak dengar lah. Kalaulah kita dengar, kita pula tak boleh duduk atas dunia ni, takut. Sila jemaah yang dirahmati Allah, berbalik kepada hari ataupun tahun baru Hijriah 1447. Sekarang ini dah hampir ke pertengahan, ke hujung dah. Maknanya mengingatkan kepada kita sistem perubahan ataupun berubah ataupun berpindah. Yang kita ambil contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Kenapa hijrah ke Mekah Madinah? Ialah untuk menyelamatkan agama yang maha suci. Agama Islam yang maha suci, walaupun ianya Nabi kita lahir di Mekah al-Mukarramah, tetapi tidak dapat dikembangkan dengan baik kerana ramai sangat yang menjadi musuh-musuhnya. Yang menjadi mosad-mosadnya. Yang menjadi tali baruknya. Yang menjadi pengacaunya. Dan orang-orang yang mengacau ni, yang diketuai oleh Abu Lahab, bapa saudara dia. Yang dituliskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran satu surah. Surah Abu Lahab ni. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah memberi sumpahan celaka Abu Lahab ni. Walaupun dia masih hidup, ayat dah turun. Tetapi dia tetap juga tak mau beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat dia saja, isterinya juga Ummul Jamil, isteri Abu Lahab juga menjadi pembantu untuk mengganggu dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tekanan dan juga banyak gangguan, Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa, dia tahu bagaimana nak menjadikan dakwah Nabi itu lebih lancar, maka diperintahkan Nabi kita hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dengan cara-cara yang tertentu, maknanya ada strategi. Bukanlah Nabi terus naik buruk tu Madinah, tak. Ada melalui strategi-strategi, keluarnya di waktu malam, kemudian singgah dulu di gua Sur, kemudian ikut jalan shortcut yang tidak dilalui, yang tak diketahui oleh orang. Maknanya menunjukkan kita begitu juga. Bagaimana nak mengembangkan dakwah kita, mesti ada strategi-strateginya. Dia punya langkah-langkahnya. Kita tengok hari ini, dunia hari ini sentiasa berperang. Sebab itu bila kita tengok peperangan setiap hari berlaku, yang kita sedih ialah nyawa terkorban, harta musnah. Ini menyebabkan kerugian besar yang berlaku di dunia ini. Apatah lagi yang menyerangnya itu musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani, yang diketuai oleh Donald Trump dan juga Netanyahu. Yang mereka ini mengkhianati, menjahanamkan dunia ini, membunuh orang-orang awam. Tetapi bila dia menyerang Iran saja, baru dia tahu Iran ini bukan sebarangan negeri. Walaupun kita tertutup Iran ini, diboikot oleh dunia ekonomi dan politiknya, tetapi Iran sebenarnya bergerak dengan begitu baik. Sebab itu dalam Al-Quran sudah beritahu dah. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang saja berita-berita daripada orang-orang munafik, maka hendaklah kamu perjelaskan, perhatikan, jangan terus terima. Sebab itu ada yang nyatakan peperangan ini, kita tengok tak ada orang mati. Orang ni pakai bom, orang ni pakai bom, ni pakai pejuang, orang ni pakai alat-alat dia. Tak ada orang mati. Mana orang mati? Ini media massa yang memainkan peranan. Tapi tuan-tuan kena ingat, kalau Iran, kalau Amerika marah kepada Iran kerana nuklear, tetapi sebenarnya nuklear ni bagus untuk kita. Untuk apa tuan-tuan? untuk industri, untuk pertanian, untuk kehidupan kita. Tetapi Amerika nuklearnya untuk menghancurkan Jepun. Nagasaki dan Hiroshima hancur dengan bom nuklear Amerika. Tetapi nuklear Iran digunakan kepada yang baik. Sebab itu kita ada alat senjata, pisau, parang sebagainya. Kita untuk memotong, untuk mengupas, bukan untuk membunuh. Ini tuan-tuan, dah dari segi pandangan Islam, apa saja alat-alat teknologi canggih moden ni tidak bersalahan dengan agama. Dengan syarat mesti mengikut dia punya apa, prinsip-prinsip kemanusiaan. Jangan mengkhianati dan menzalimi. Sila jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam peristiwa ataupun dalam bulan Muharram ni, kita mengingati kisah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai saja 10 Muharram, kita akan terdengar dipanggil hari Ashura, iaitu buat bubur Ashura. Sekarang ni pun tak habis lagi dengar surau sana, kejap masjid sana, godi bubur Ashura. Nak godi tu bukan sekejap-sekejap. Dekat sekejap hari menurut menggodinya nak bagi apa, dia punya ramuan tu jadi mesra. Campur macam-macam bahan untuk menjadi makanan itu seperti mengingati Ashura yang sebenar. Tapi anak-anak kita tak gemar. Dia kata, oh, bubur apa ni hitam-hitam ni? Tak. Yang dia suka bubur McDonald's. KFC. Itu yang mereka kenal. Dia tak tahu bubur yang ada kaitan dengan hari Ashura ni. Kita buat tu kerana mengingati bagaimana Nabi Nuh alaihissalam dahulu tidak ada makanan. Dia terapung di atas bateranya selama 6 bulan. Air tak surut-surut. Kita mana ada banjir. Banjir paling-paling lama seminggu. Itu dah kita kalang kabut dah. Zaman Nabi Nuh 6 bulan air banjir. Daripada langit turun, daripada bumi keluar. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, inna arsalna Nuhan ila kaumi. Allah hantar Nabi Nuh untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya. Tetapi kaumnya tak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Mereka mengambil jari-jemarinya, cucuk dalam telinga ni. Tak dengar, tak mau dengar dakwah Nabi Nuh AS. Jadi bila tak dengar dakwah Nabi Nuh, Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Ya Allah, kawan aku ni berat benar tak? Kalau bahasa tu degil nak mampus tak? Tak mau dengar tak? Maka apakah nak lakukan kepada mereka? Maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh pergi tanam pokok balok. Pokok besar-besar lah tak? Kita kalau tanam pokok durian ni tak ada makan lah. Makan musang, king, black tone, durian kunyit, sedap. Oh, kita pun simpan lah kocik. Isteri kata-kata, buat apa? Nak semai. Tak payahlah, tak ada makan. Memang tak ada, tetapi nanti anak cucu kita boleh makan. Kita hari ni makan pun bukan hak kita tanam. Kecuali ladang-ladang Cik Alik ni. Ladang Cik Alik ni, dia punya ubat dia, baja dia cak tengkorak. Ataupun bajanya bahaya. Rupanya mereka tak makan dia tanam ni. Dia cari dia kampung juga. Tak. Derian dia, dia timbang kan sekilo 40, 50, 60. Di Serambi sana 3 biji 100. Astagfirullahaladzim. Mula-mula lah sekarang ni. Siapa nak beli dah? Dah pecah lah. Pesta durian. Maknanya yang tanam ni berpuluh-puluh ekar. Kena pula durian kuning tu. Kita tengok meleleh helio tu. Tapi bila kita pergi ke kebun-kebun kampung, keluar durian tembaga. Keluar durian yang kuning tapi rasanya pahit. Kata durian ni makan menangis rasanya. Kawan tu kata, kenapa menangis? Sedap sangat. Tak ada jenis nama durian tu. Dia kuning-kuning sikit tapi rasa lah. Rupanya durian kampung tu masih lagi original. Yang ditanam oleh orang dulu-dulu. Walaupun mereka tak sempat makan, kita anak cucu ni dah makan. Saya balik kampung saya, pok cara bagi durian. Warna emas. Durian ni. Wow lah. makan pura kita hilang kepala. Siapa tanah? Dia kata aki lu moyang lu tanah lah. Itu pun berebut dengan si monyet. Monyet berebut. Kadang-kadang dapat dia, kadang-kadang dapat kita. Itu maknanya zaman sekarang nak tanam tak sempat kita. Tetapi Nabi Nuh AS memang Allah Ta'ala anugerahkan umurnya yang panjang. Berdakwah saja 9,000 tahun kurang 50. 950 lah berdakwah saja. Maknanya takkan Nabi Nuh lahir terus berdakwah. Mesti ada usia-usia dia. Artinya umur dia melebihi 1,000 tahun. Jadi dia tanam pokok balak. Sempat dia boleh gunakan. Tanam-tanam rupanya sampai 40 tahun boleh tebang dah. Rupanya Allah perintahkan Nabi Nuh buatkan kayu. Kayu tu supaya buat batra, buat kapal. Nabi Nuh buat pelik juga kenapa buat kapal. Tak, Allah Ta'ala suruh tak payah tanya lah buat dah. Bila buat batra, bolehlah kawan dia pening. Nabi Nuh ni memang tak betul ni. Dah mula dah buat benda mengarut ni. Tak. Buat batra. Buat kapal, buat bot. Tapi bukan dia Kuala Pahang. Dia tanya Lumpur. Nuh, dia kamar Helen tu. Memang kawan dia kata, Nabi Nuh memang sudah masalah lah. Dia punya mental sudah ada masalah. Tapi Nabi Nuh tahu ini perintah Allah Ta'ala. Ini teruskan kerja buat dia. Rupanya bila dah siap batera tu, rupanya datang banjir besar. Air daripada langit turun tak berhenti-henti, daripada bumi ni keluar. Menyebabkan tenggelam seluruh dunia ni, tidak ada yang selamat kecuali yang ada atas batera Nabi Nuh AS. Anak Nabi Nuh ajak tak? Ya bunaya irkib mana? Wahai anakku, main naik bot dengan kami ni. Anak dia, sa'awi ilal jabal. Aku naik atas bukit, ya Allah. Wahai ayanda, aku naik atas bukit, atas pokok. Rupanya bukit-bukit, pokok-pokok, gunung senyum, gunung tahan, pelindung semua tenggelam. Kalau kita boleh bayangkan hari ini, gunung Everest pun tenggelam. Sehingga tak ada pokok-pokok dan gunung-gunung yang tinggal. Semua tenggelam. Yang selamat atas bahtera Nabi Nuh AS. Bermakna anak Nabi Nuh pun kufur kepada Allah. Ayah Nabi Ibrahim pun kufur kepada Allah. Azar nama dia. Dan juga bapa saudara Nabi kita Muhammad SAW pun juga tak mahu beriman dengan ajaran Nabi kita. Walhal mereka ni rapat. Pak saudara dengan anak saudara. Selalu berdagang bersama. Tetapi bila sampai saja seruan yang Nabi seru, dia tak mahu beriman. Menangis Nabi kita Muhammad SAW. Ketika pak saudaranya tengah uzur tu, datang Nabi kita, Ya Ammi, wahai pak saudara. Ucaplah syahadah. Beriman dengan ajaran yang aku bawa ni. Kalau engkau berdosa, aku mohon kepada Allah supaya ampunkan dosa kau. Kerana kau banyak berjasa menolong aku ni. Kata Nabi kepada Allah. Tapi tengah-tengah Nabi berdakwah kepada saudara. Lalu Abu Lahab dengan Abu Jahal, presiden pada masa itu. Presiden dan timbalan presiden lalu. Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Bila tengok saja presiden, dia tanya kepada Abu Talib tadi, tak. Maka Abu Talib tak malu kepada presiden, tak. Sehingga dia tidak mengucap kalimah syahadah kerana malu kepada ketua dia. Akhirnya meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah. Menangis Nabi. Tetapi bila Nabi menangis saja, turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh beri hidayah kepada orang kau sayang. Walaupun pada engkau yang kau sayang, kau tak boleh tolong hidayah. Tetapi yang memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya kehidupan manusia di dunia ini. Sebab itu sempena dengan hari Asyura, Allah Taala turunkan, senaraikan Nabi-Nabi yang menjadi ibrah kepada kita hari ini. Yang kita tengok dunia hari ini macam-macam. Walaupun negara miskin nak perang, negara kaya menyeleweng. Jadi, rosaklah dunia ni. Bila rosak, kita nak pindah ke mana lagi? Ada kata dulu dah ada planet Marikh. Boleh pindah senaraikan nama siapa nak daftar. Rupanya ramai juga yang daftar. Rupanya ditipu oleh Yahudi. Amerika tipu saja. Tak ada tuan-tuan. Tak. Tempat kita memang di dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala jadikan manusia atas dunia ni untuk menjadi pentadbir. Tiba-tiba kita nak pindah ke negeri lain. Mana boleh? Sebab kita dah jadikan daripada tanah. Kita makan beras, nasi daripada tanah. Kita makan sayur-sayuran daripada tanah. Kita makan buah-buahan daripada tanah. Kita makan ternakan yang duduk dalam tanah. Atas tanah. Semua. Dan akhirnya kulit kita pun macam tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita ni daripada Adam. Dan Adam tu kata Allah daripada tanah. Maka kita lambat laun akan kembali kepada tempat asal kita. Jadi sebelum kita kembali ke tempat asal kita, disuruh kita bersedia. Dalam khutbah Jumaat sentiasa pesan kepada kita. Supaya kita berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairi zali taqwa wa takuni ya ulil albab. Tok khatib tiap minggu berpesan. Berbekallah. Bekal yang paling baik ialah takwa kita kepada Allah. Wahai orang-orang yang berfikir. Itu tuan-tuan, setiap tahun bila masuk bulan Muharram, kita disunatkan ataupun diperintahkan mengingati bagaimana gerak-gerak dan juga strategi yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala melalui junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah sampai ke matlamatnya di Madinah Al-Munawwarah. Bila sampai di sana, itulah yang kita dengar hari ini. Nasyid yang nyanyikan. Hijrah itu satu pengorbanan. Hijrah itu satu perjuangan. Hijrah itu satu persaudaraan. Hijrah itu membentuk perpaduan. Maknanya bila kita berpindah, berhijrah, bertukar, ada kebaikan yang ada di sana. Contoh yang paling mudah, kita di tempat kita ni di Kuantan. Bukan semua orang Kuantan ni. Semua hijrah daripada sana sini. Apa tak lagi orang Indonesia, Bangladesh, lagi jauh hijrahnya.
1: Demikian tadi saudara ceramah pilihan bertajuk Ibrah dan Pengajaran di Bulan Muharram bahagian pertama bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ramli Hassan. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Ceramah pilihan dirakamkan di Masjid Tariq bin Ziyad Kempadang Perdana Kuantan Pahang, disunting dan diterbitkan untuk siaran oleh Muhammad Isyamuddin Muhammad Isa. Festival Belia Pahang 2026 kembali lagi. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda seperti pameran agensi kerajaan dan swasta, sukan dan rekreasi, e-sukan, seni budaya, keusahawanan belia, pertandingan, forum pameran kejaya, cabutan bertuah serta pelbagai pengisian yang pastinya menghiburkan, memberi inspirasi dan memperkasakan belia. Masuk adalah percuma. Jangan lepaskan peluang jumpa Oma di Festival Belia Pahang 2026. Belia Pahang yakin boleh. Baik, saya kira sampai di sini saja kita berjumpa di ruang udara menerusi Zon Pesona Pahang FM 1 Pilihan. Jumpa lagi selepas ini bersama dengan rakan sugas Ben meneruskan siaran di Zon Apa Khabar. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call bingung. Kakak ni nak sana pula.
0: Nasib kat sini ada wifi.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Max

Kalau anda nak tahu aktiviti program dan info terkini daripada kami, jangan lupa singgah ke media sosial Pump FM di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Dan kalau yang masih belum follow tu, bolehlah follow sekarang, okey? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat hujung minggu dan selamat petang saya ucapkan pada anda yang setia bersama Pump FM. Dan terima kasih pada DJ Ain yang telah tamat tugasan temani anda dalam zon persona sebentar tadi. Baik, hari ini Sabtu 11 Julai 2026. Terima kasih kepada anda yang dah bersama kami sejak awal pagi lagi. Dan kalau baru saja bersama kami, selamat datang dan terima kasih kerana memilih Pump FM sebagai teman anda petang ini. Dan buat anda yang sedang memandu, semoga perjalanan dipermudahkan, pandu dengan berhemah. Jadi utamakan keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kepada yang sedang mungkin berehat di rumah bersama keluarga, semoga anda menikmati hujung minggu yang indah. Dan untuk petang ini, sehingga jam 6 petang nanti, saya Ben akan temani anda dalam zona Pekabawih. Baik, seperti biasa, kita mulakan petang ini dengan segmen Hit 90, menampilkan deretan lagu-lagu malas segar yang pernah menjadi siulan dan kegemaran ramai suatu tiga dulu. Jadi sama-sama kita inbound saja bersama-sama lagu era 90-an. Dan saudara, bermula jam 3 petang nanti, saya juga nak buka ruang untuk anda mungkin nak hantarkan ucapan, dedikasi dan juga peminta lagu. Jadi kalau ada lagu kegemaran yang anda nak dengarkan atau nak sampaikan ucapan, bolehlah WhatsApp kami di 010-320-7448. Baik, sebelum kita ke lagu pertama, saya nak juga war-warkan kepada anda yang masih berminat untuk menyertai uji bakat Bintang Piramli 2026 dan uji bakat Bintang Kecil 2026. Jadi anda dijemput hadir ke Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah di ATM Pahang dan sesi uji bakat masih berlangsung sehingga jam 4 petang nanti. Dan bagi uji bakat Bintang Piramli, penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun dan peserta perlu membawa minus one dalam pemacu pendrive, salinan kad pengenalan dan mempersembahkan sebuah lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri Piramli. Dan manakala bagi uji bakat Bintang Kecil, penyertaan dibuka juga kepada kanak-kanak yang lahir antara tahun 2014 hingga 2019. Dan peserta juga perlu membawa minus one sendiri dalam pendrive, salinan My Kid atau CJ kelahiran dan mempersembahkan sebuah lagu penuh dalam bahasa Malaysia. Jadi kepada anda yang masih belum datang, jadi masih sempat lagi ni, kami menantikan kehadiran anda di ATM Pahang petang ini. Jadi baiklah, kita mulakan Hit 90 petang ini dengan sebuah lagu yang cukup popular sekitar tahun 1994. Lagu sedar nyanyian Shima. Lagu ini ciptaan Fauzi Marzuki dan juga lirik oleh Amran Omar. Dimuatkan sebagai lagu baru eksklusif dalam album kompilasi The Best of Shima yang diterbitkan pada tahun 1994. Jom kita layan sama-sama sedar daripada Shima hanya di Pahang FM. Satu pilihan.

tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: satu suara, satu jiwa.
1: 34 stesen Radio RTM berkongsi cerita.
0: Merentasi negeri, menyelusuri tradisi.
2: Kami bawakan kepada anda
3: Silam

Masih berkembar hari Sabtu. Suara bertemu suara hari Ahad. Pukul 3 hingga 4 petang di Zon Apa Khabar Weh, Pahang FM.

0: Baik, kembali bersiaran di Pan FM Satu Pilihan. Masih bersama saya Ben dalam zon Apa Khabar Wei sehingga jam 6 petang nanti. Baik, sekarang dah pun 3.7 minit petang. Baik, untuk seketika kita nak ikuti perkembangan semasa penarai negeri Johor ke-16 dan sebanyak 42.16% daripada lebih 2.6 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat jam 1 tengah hari tadi. Dan menurut Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengusi hantaran Facebook Dewan Undangan Negeri Dun Semarang dan Sedili masing-masing mencatat peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 50.5%, diikuti Dun Tanjung Surat dengan 48.6%. Dan sementara itu, Dun Penggaram merekodkan peratusan keluar mengundi terendah iaitu 32.2%, diikuti Dun Bentayan sebanyak 32.6%, manakala Dun Simpang Renggam mencatat 35.2%. Dan sebagai perbandingan, bagi tempoh yang sama pada PRN Johor ke-15, peratusan keluar mengundi adalah 34.51% atau 888,605 orang daripada lebih 2.5 juta pengundi. Dan kepada seluruh rakyat Johor yang layak mengundi, selamat menunaikan tanggungjawab anda. Jadi gunakan hak mengundi dengan bijak demi masa depan negeri dan negara. Selamat mengundi. Baik, seterusnya, kalau anda masih terfikir-fikirlah, orang kata kan nak sertai uji bakat Bintang Piramdi 2026 ataupun orang kata uji bakat bintang kecil untuk anak-anak, inilah masanya. Jadi anda dijemput hadir ke Komplek Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah Artin Pahang Kuantan kerana sesi uji bakat masih berlangsung sehingga jam 4 petang nanti. Masih sempat lagi ni, ada sejam lagi ni kan. Jadi untuk uji bakat Bintang Piramdi, penyertaan dibuka pada warga negara Malaysia berusia 18 hingga 60 tahun. Jadi jangan lupa bawa minus one dalam pen drive, salinan kad pengenalan dan bersedia mempersembahkan sebuah lagu daripada lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Dan untuk uji bakat bintang kecil pula, penyertaan dibuka pada kanak-kanak yang lahir antara tahun 2014 hingga 2019. Peserta juga perlu bawa minus one dan pen drive, salinan MyKid atau CJ kelahiran serta mempersembahkan sebuah lagu penuh dalam bahasa Melayu. Jadi kalau orang kata waktu ni dalam perjalanan mungkin kan masih sempat lagi, jadi ayuh datang ke Artin Pahang sebelum jam 4 petang nanti. Mungkin orang kata inilah peluang untuk anda menyerlahkan bakat dan menjadi bintang yang seterusnya. Kami tunggu anda di sini. Baik, saya nak bacakan seperti janjikan, saya nak bacakan ucapan dan juga minta lagu terima daripada Kak Asmah Segeraup. Kak Asmah nak minta lagu daripada Mas Idayu, lagu Selangit. Tujukan lagu ini buat semua pendengar Pang FM dan DJ Ben, semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Terima kasih Kak Asmah. Seterusnya diterima dari Nini Mempaga. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Saya Nini dari Mempaga, nak minta lagu dari Eka Matra bertajuk Siapa Di Hatimu. Lagu ini tujukan pada semua rakan-rakan yang mendengar Radio Pang FM, dan buat DJ Ben, selamat bertugas dan selamat petang. Terima kasih Nini. Dan seterusnya diterima daripada Ilham Irfan dari Mengkuang, nak dengar lagu dari Olan bertajuk Bukti untuk pendengar Pang FM. Semoga dilindungi Allah. Dan seterusnya daripada Sahidan Teka.
1: Assalamualaikum DJ Bang, selamat bertugas ke konti. Ucapan saya selamat sejahtera kepada semua yang mendiri saya lah. Saya dengarkan lagu Air Retak. Lagu ni buat sepun semua pendengar Pan FM, semoga terhibur.

anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empaya besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.

0: jalan betul-betul lah. Apa ni?
1: Anda tidak tahu apa yang datang dari belakang, melainkan jika anda ada mata. Di belakang kepala, berjalanlah dengan hadap lalu lintas. Anda mampu mengubahnya.

Kalau anda nak tahu apa yang menarik di Pan FM, jangan lupa singgah ke media sosial kami di Facebook, TikTok dan juga Instagram. Banyak perkongsian menarik, info semasa, aktiviti kami dikongsi, ada video-video pendek dan macam-macam lagi yang dikongsikan dari semasa ke semasa. Dan kalau masih belum follow, bolehlah follow sekarang, okey? Dan terima kasih kerana terus menyokong kami di Pan FM. Dan buat anda yang mungkin sedang memandu ketika ini, semoga perjalanan anda berjalan lancar. Yang mungkin sedang berehat di rumah, menikmati hujung minggu bersama keluarga ataupun sedang santai-santai di mana-mana, terima kasih kerana memilih Pan FM sebagai teman anda petang ini. Baik, sebagai panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.41 minit petang. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk menunaikan solat pada awal waktu dan semoga segala urusan kita sepanjang hari ini dipermudahkan, insyaAllah. Baik, ucapan seterusnya diterima daripada Zaini dari Triang, nak minta lagu dari kumpulan Orchid, lagu bertajuk Derita. Seterusnya dari Razi Zilat Jerantut, nak minta lagu daripada nyanyian kumpulan Kamikaze, bertajuk Pergi Selamanya. Dan seterusnya diterima daripada Iza Ibam, untuk Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam, selamat bertugas, selamat petang, semoga Ben sihat sokmo. Buat semua yang mengenali diri saya, nak minta lagu daripada nyanyian kumpulan Spring, Sesekali Terlupa. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Pan FM, satu pilihan.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan, sekarang dah pun 47 minit petang. Baik, saya nak tunaikan permintaan saya seterusnya, diterima dari Karipap Frozen. Assalamualaikum DJ Ben. Waalaikumsalam. Kau nak minta lagu bukan mengungkit tapi membangkit. Lagu daripada nyanyian Siti Nodiana. Ucapan selamat petang pada Zana Abbas, Rosita, Mokde Tingkap, Asti dan semua pendengar Pang FM. Terima kasih Karipap Frozen. Seterusnya diterima dari Ahmad Hairi Ulu Temeling. Nak request lagu nyanyian J Kamisah bertajuk Jeringan Manja. Lagu ini buat peminat setia Pang FM yang berada di sisi radio masing-masing, tak kira di mana saja anda berada, dengan ucapan sentiasa terhibur mendengar siaran Pahang FM. Terima kasih Ahmad Hairi Ulu Temeling. Seterusnya daripada Kak Nura Kuantan, nak minta lagu daripada Kumpulan Spring bertajuk Pesanan Buat Kekasih untuk semua pendengar Pahang FM. Dan seterusnya diterima dari Kak Rokiah Rompin.
1: Assalamualaikum, selamat petang DJ Ben. Terima kasihlah kerana nak apa menerima ucapan ni. Cik Kak Rompin nak minta lagu Sima, Setelah Aku Kau Miliki. Lagu ini semoga terhiburlah pada semua pendengar Radio Pahang pada petang ini. Dan semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah. Dan Cik Kak pun nak tujukan lagu ini semua untuk sahabat-sahabat di Rompin yang mana mendengar Radio Pahang petang ni, dan juga pada sahabat yang berada di Cendawasih, Kuantan. Semoga terhibur undangnya. Selamat petang. Assalamualaikum.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Kini, tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua, Sabtu, 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: 102.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pulau Sante dalam Loya Pahang.
1: Atau ogayo, pahlawan gago. Atau ogayo, pahlawan
0: sejarah. Dengan penyampaian Zon, apa khabar weh? Lengkap Pahang.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita hanya nampak nikmat yang besar, gaji besar, rumah besar, kereta besar, kejayaan yang besar. Tetapi kita lupa nikmat kecil yang setiap hari Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sabda Nabi SAW, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu, dan jangan kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Imam Ibn Qayyim menyatakan, hati yang sentiasa melihat nikmat kecil akan sentiasa menghidupkan rasa syukur dalam diri dia. Kita tengok hari ini, nikmat bangun pagi, nikmat kita boleh berjalan, nikmat kita boleh makan, semua ini bukan hak kita tetapi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka sedang pendengar, jomlah kita ucap alhamdulillah dengan segala nikmat Allah bagi kepada kita.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 4.51 minit petang. Baik, saudara, tepat jam 5 petang nanti. Jangan ke mana-mana kerana kami akan bawakan berita utama 5 petang langsung dari yang ke-10 kota media. Dan selepas itu, ikuti pula segmen hari ini dalam sejarah yang mengimbau pelbagai peristiwa penting yang pernah berlaku pada tarikh hari ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan seterusnya daripada Sadia Osman di Bera. Nak dengar lagu dari kumpulan Warisan bertajuk Hentian Esok. Lagu ini ditujukan buat semua pendengar setia Pahang FM. Jadi teruskan bersama saya, Ben, dalam Zon Apa Khabar Weh sehingga jam 6 petang nanti. Banyak lagi lagu-lagu menarik, perkongsian dan informasi menanti anda. Kekal bersama kami di Pahang FM.

0: letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
1: Serius ah?
2: Cepat call bingung. Kakak ni nak sana pula.
3: Nasib kat sini ada wifi.

0: Abang FM.
1: Ya, saya Syarifah Syahira. Kepada semua dari Pahang, marilah dengar Radio Pahang FM. Oh no.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Andak yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri DUN N26 Macap. Walaupun kini sudah memasuki waktu petang, petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR kekal komited menjalankan tugas bagi memastikan urusan pengundian berlangsung dengan teratur. Perhatian turut diberikan kepada golongan warga emas dan orang kurang upaya OKU bagi membantu mereka sepanjang proses mengundi. Untuk perkembangan terkini, berdasarkan rekod SPR, peratusan keluar mengundi di DUN N26 Macap setakat pukul 4 petang ialah 67.99%. Sebagai rekod, DUN N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Siparenggam untuk proses penyubelahan undi. DUN N26 Macap menyaksikan pertandingan 1-1 antara calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan dan calon Barisan Nasional Dato' An Hafiz Ghazi. Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Puteri Wangsa. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' An yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteri Wangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
3: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi Dun Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kena kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
0: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh Semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengendali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Ståle Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murad Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman. Menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine, kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di Timur Laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kembali bersiaran di Pang FM Satu Pilihan. Sekarang dah pun 5.21 minit petang. Masih bersama saya Ben dalam zon Apa Khabar Wei sehingga jam 6 petang nanti. Baik, kepada semua pendengar setia Pang FM, kalau anda tengah memandu, mungkin tengah santai di rumah, ataupun mungkin sedang berehat, ataupun masih bertugas di tempat kerja, saya nak share satu benda best untuk anda semua. Baik, sekarang ni RTM dah tampil dengan aplikasi RTM Click yang berwajah baru, lebih menarik, lebih mudah dan paling penting, semuanya di hujung jari anda. Baik, dengan RTM Click, anda bukan saja boleh dengar radio Pang FM secara live, malah anda juga boleh dengar radio kegemaran anda bila-bila masa, boleh tonton siaran TV RTM secara langsung, dan paling best, boleh tonton aksi Piala Dunia. Jadi anda tak perlu risau kalau terlepas perlawanan, semuanya boleh diakses melalui aplikasi RTM Click. Jadi mudah sangat sebenarnya, tak kira lah di mana anda berada, mungkin di rumah ke, dalam kereta ke, atau di

Jom jadi sebahagian daripada penonton dan pendengar digital RTM. RTM Klik, semuanya dalam satu aplikasi. Baik, saya nak bacakan ucapan terakhir diterima daripada Mok Ju. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam. Selamat berkonti 26. Terima kasih, Mok Ju. Selamat petang buat semua sahabat Pang FM. Kau nak minta lagu Pantai Merdeka? Boleh, katanya. Boleh. Untuk hiburan semua kenalan kau, semoga terhibur. Okey, dari kau, Mok Ju. Mantap sok mo, katanya. Terima kasih, Mok Ju. Baik, seterusnya diterima dari Al-Hagaf Anok Pahang di Bumi Kota Baru. Nak minta lagu Rencong, nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dengan ucapan sesiapa yang mendengar lagu ni, semuanya gembira selalu. Jadi terus kekal bersama kami, hanya di Pang FM, satu pilihan.

0: saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Orang termeluh, jangan lupa dengar Pahang FM tau. 107.5 MHz.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Oh tak nak mengaku, oh baby maafkan aku.
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 11 Julai 2026. Sari berita utama. 4 maut, 20 cedera dalam kemalangan 30 kenderaan di LPT1. Pendaki wanita cedera di kepala, tangan dan kaki ketika hiking di Bukit Pelindung. Berita sepenuhnya. 4 penunggang motosikal maut dalam kemalangan membabitkan 30 kenderaan di kilometer 246.4 Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 arah Kemaman awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuantan SCP Asyari Abu Samah dalam satu kenyataan berkata, siasatan mendapati Toyota Vios yang dipandu seorang lelaki berusia 25 tahun sedang bergerak lurus di lorong kanan dari arah Kuantan menuju ke Kemaman sebelum sebuah motosikal Yamaha RZ merempuh bahagian belakang kereta berkenaan. Akibat pelanggaran itu, penunggang motosikal terbabit terjatuh di lorong kanan menyebabkan tiga lagi motosikal yang berada di belakang gagal mengelak lalu bertembung sesama sendiri di atas jalan. Seramai 20 mangsa disahkan cedera dan dirawat di hospital. Mangsa yang terkorban ialah Cik Muhammad Sufian Cik Gani, 40 tahun, Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan, 33 tahun, Muhammad Aizad Husni, 33 tahun dan Muhammad Safawi Matnoh, 24 tahun. Sementara itu, jenazah Muhammad Hafiz dibawa keluar dari Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Afzan HDAA kira-kira jam 12.25 tengah hari, diikuti jenazah Cik Muhammad Sufian sekitar 10 minit kemudian. Kesemua jenazah dibawa ke Masjid Sadina Umal Al-Khattab, Taman Cendrawasih, Kuantan untuk dimandikan dan disolatkan sebelum dikebumikan. Jenazah Cik Muhammad Sufian Cik Gani dan Muhammad Hafiz Al-Hakim Mazlan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Limbung Paka, Muhammad Aizad Husni di Tanah Perkuburan Bukit Payung Besut, manakala Muhammad Safawi Matnoh di Tanah Perkuburan Islam Bandar Cineh Baru di Kemaman. Pada masa sama, seorang peniaga tidak menyangka sekumpulan pelanggan yang sering singgah menjamu selera di sebuah restoran di Kuantan menjadi antara mangsa dalam nahas di Lebuh Raya tersebut. Pengurus Operasi Jaman Tauri Rizwan Abdullah berkata, kumpulan berkenaan merupakan pelanggan tetap yang sering singgah di restoran dan menjadikan lokasi itu sebagai tempat pertemuan mereka. Menurutnya, kumpulan berkenaan tiba di restoran sekitar pukul 9 malam tadi selepas membuat tempahan seminggu yang lalu. Selesai makan, rombongan tersebut kemudian meneruskan perjalanan sekitar pukul 12.30 malam selepas hujan berhenti dan beberapa motosikal yang mengalami kerosakan siap dibaiki. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Seorang wanita cedera selepas dipercayai terjatuh ketika melakukan aktiviti pendakian di kawasan air terjun berhampiran Menara View di Bukit Pelindung, Kuantan pagi tadi. Mangsa Siti Roshana Ghulam Khan, 37 tahun, mengalami kecederaan di bahagian kepala, tangan dan kaki dalam kejadian yang dilaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM pada jam 9.16 pagi tadi. Penolong Pengarah Bomba dan Penyelamat Pahang Muhammad Salahuddin Isa dalam satu kenyataan berkata, susulan panggilan kecemasan itu, sepasukan 6 anggota dari BBP Kuantan bergegas ke lokasi dan tiba di kaki bukit pada jam 9.24 pagi. Komando operasi maklumkan pasukan penyelamat terpaksa mendaki sejauh kira-kira 5 km untuk sampai ke lokasi mangsa. Sebaik tiba, pasukan bomba memberikan bantuan awal kepada mangsa sebelum membawanya turun dengan berjalan kaki ke kaki bukit. Mangsa kemudiannya diserahkan kepada petugas Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mendapatkan rawatan lanjut. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang Muib Cawangan Raub telah menyampaikan sumbangan sebuah kerusi roda khas kepada Kai Zairul Khairir yang menetap di Taman Sentosa Raub. Kai Zairul yang tidak lagi dapat bekerja akibat mengalami masalah pergerakan berpunca daripada sakit saraf kronik sejak hampir setahun lalu menerima bantuan tersebut menerusi inisiatif Brigade Asnaf Muib. Menerusi Facebook Muib, sumbangan kerusi roda itu diharap dapat memudahkan pergerakan harian beliau sekaligus mengurangkan kesukaran yang dihadapi dalam menjalani rutin harian.
Dalam pada itu, Khaizarul bersyukur dan merakamkan penghargaan kepada MUIB atas keprihatinan serta bantuan yang disalurkan yang menurutnya banyak membantu memudahkan urusan dan meningkatkan kualiti kehidupannya. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Ayu Norehan Saleh. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, sekarang dah pun 5.54 minit petang. Baik, saudara kita dah pun berada di penghujung siaran Zona Apa Khabar Weh bagi edisi 11 Julai 2026. Terima kasih kerana masih setia bersama saya Ben di Pang FM. Jadi walau di mana saja anda berada ketika ini, dan harapnya petang ini dapatlah sedikit menceriakan hari anda dengan lagu-lagu dan perkongsian yang kita kongsikan sama-sama. Dan buat yang tengah membantu pulang tu, pandu elok-elok. Yang dah sampai rumah, rehat betul-betul. Yang masih bekerja, teruskan semangat sikit je lagi tu. Baik, lepas ni siaran Pang FM akan diteruskan oleh rakan setugas DJ Hazwan yang akan bawakan anda dalam Zon Rani sehingga jam 9 malam nanti. Jadi banyak lagu-lagu dan pengisian yang tenang-tenang untuk temankan malam anda. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di lain siaran. Jaga diri semua dan terus setia bersama Pang FM. Assalamualaikum.

0: untuk perempuan, wanita yang berjalan seorang.
1: Zaman sekarang ni pantang ada masa terluang. Terus capai telefon. Maklumlah banyak video viral.
2: Nak selesaikan urusan lain, beli belah pun semua dalam talian. Jari automatik buka media sosial. Lepas satu video, satu video lagi. Sedar-sedar dah satu jam.
3: Ha, inilah Gen Z panggil Ha, brain rot.
4: Brain rot?
3: Ha, bila hiburan ringan berlebihan, kita pun senang hilang fokus. Jari terus scroll dan scroll. Tapi otak kita jadi lesu tanpa kita sedar.
1: Tak salah nak main telefon bimbit anda, tapi mestilah ada limitasi.
2: Otak kita perlu rehat, bukan scroll tanpa henti.
3: Hadkan penggunaan media sosial, atasi brain rot dengan jadi lebih aktif. Jom lakukan aktiviti sukan dan beriadah bersama keluarga.
4: Pesanan khidmat ini daripada Pahang FM.
5: Jalan-jalan dengan sepatu.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan apa khabar? Hari ini 11 Julai 2026 bersama dengan 25 Muharram 1448 Hijrah. Dan hari ini saya Hazwan bakal menemani anda di Zona Rani sehingga 9 malam nanti. Pahang FM, satu pilihan.

0: Satu Kuadran.
1: Di hatiku, biarpun kita terpisah.
0: 107 Pop Radio.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik.

Baik, masih lagi bersama saya Hazwan di Zon Nurani, dan di jam pertama ini tepat pada 6.30 petang nanti kita akan bersama dengan segmen Sri Kandi. Dan tapi sebelum itu kita akan berhibur dengan lagu Tanya Tuhan, Pang FM, satu pilihan.

0: Di Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kami,
1: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Setiap Sabtu, 6.30 petang, Pahang FM, satu pilihan. Kandi, wanita hebat, tauladan ummah.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Ikuti kisah wanita hebat dalam segmen Seri Kandi.
1: Radio

Baik, masih lagi bersiaran di Pang FM Satu Pilihan, dan di Zon Nurani ini saya nak kongsikan beza warna lintasan pejalan kaki ataupun zebra crossing. Okey, warna putih bermaksud jika anda sebagai pemandu kenderaan wajib untuk berhenti bagi memberikan peluang kepada pejalan kaki untuk melintas. Manakala bagi zebra ataupun lintasan pejalan kaki berwarna kuning, jika pejalan kaki yang sampai dahulu, anda sebagai pemandu wajib berhenti. Dan jika kenderaan yang sampai dahulu, pejalan kaki wajib menunggu kenderaan melalui lintasan kuning itu. Dan terus setia dengan Pang FM Satu Pilihan.

Baik, masih lagi menemani anda ketika ini dan terima kasih masih lagi setia dengan kami Pang FM Satu Pilihan. Dan dalam kesempatan ini, ingin saya memaklumkan hari ini azan maghrib bakal berkumandang pada jam 7.23 minit malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Manakala azan isyak pada jam 8.38 minit malam dan terus setia dengan Pang FM Satu Pilihan.

0: Kuantan 104.1 MHz.
1: Assalamu fi amani syekhona
0: Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz.
1: Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi.
0: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
2: Satu pilihan.

0: Terkadang, kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman. Atau, hai, apa khabar? Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi, terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Cantiknya iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita hanya nampak nikmat yang besar. Gaji besar, rumah besar, kereta besar, kejayaan yang besar. Tetapi kita lupa nikmat kecil yang setiap hari Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sabda Nabi SAW, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu, dan jangan kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Imam Ibn Qayyim menyatakan, hati yang sentiasa melihat nikmat kecil akan sentiasa menghidupkan rasa syukur dalam diri dia. Kita tengok hari ini, nikmat bangun pagi, nikmat kita boleh berjalan, nikmat kita boleh makan, semua ini bukan hak kita tetapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedang pendengar, jomlah kita ucap alhamdulillah dengan segala nikmat Allah beri pada kita.
0: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Yang Berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hisham Fauzi. Beliau akan membaca surah Hud ayat 41 hingga 52.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala

الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي.

Kuantan 104.1 MHz. Assalamu fi amani syekhana Allah. Cameron Highlands 100.3 MHz. Allahul kafi rabbuna kafi qasadna kafi wajadna kafi. Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda. Faham FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara para pendengar Faham FM yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu lagi kita pada hari ini dalam rancangan tazkirah di Pahang FM Satu Pilihan. Saudara, sebagai seorang lelaki, yakni suami, perlulah menjadi tauladan kepada keluarga. Ianya suatu perkara yang penting untuk diikuti oleh isteri dan anak-anak agar membentuk diri isteri dan anak-anak yang lebih baik serta lebih bertakwa kepada Allah. Suami tidak hanya menyuruh ahli keluarga melakukan kebaikan, tetapi suruhan itu perlu disertakan dengan contoh dan teladan. Hal ini kerana, saudara, adakala para suami yang hanya menyuruh anak-anak menunaikan solat namun dirinya tidak solat. Ada juga kadangkala suami atau ibu bapa menyuruh untuk bercakap dengan lemah lembut kepada datuk dan nenek namun beliau sendiri tidak bercakap dengan baik kepada ibu bapanya. Kadangkala ada juga para suami menyuruh isteri berbuat baik kepadanya sedangkan beliau adakala bersikap kasar kepada isteri. Saudara, inilah yang dikatakan pepatah Melayu, bagaikan ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Maksudnya, seseorang yang beri nasihat kepada orang lain tetapi diri sendiri tidak mengamalkan nasihat ini. Ini jadi perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah As-Saff ayat 2 hingga 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya Hazwani di Zon Nurani dan terima kasih masih lagi setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Dan sebentar lagi, tepat pada jam 8 malam, kita akan beri laluan seketika kepada slot Khabar Ringkas bagi mengetahui perkembangan semasa mutakhir dari dalam dan luar negeri. Terus setia bersama Pang FM Satu Pilihan.
1: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan
2: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat
1: yang terbaik hanya di Zon Nurani Pahang FM.

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

0: Beda, beda. Aku nampak tak apa yang aku nampak. Budak tu, dia ambil barang lah simpan dalam beg dia. Ish, bahaya ni. Mencuri namanya. Apa kita nak buat ni? Eh, jom lah kita tegur. Kenapa dia mencuri? Tapi, kau cakap eh.
1: Berani kerana benar, takut kerana salah. Kalau ternampak ada jenayah berlaku depan mata, jangan sekadar pandang. Ambil tindakan. Jenayah harus dibanteras.
2: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Hazwan Azman dalam khabar ringkas 11 Julai 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil dianugerahkan darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Dato' Sri bersempena dengan hari ulang tahun ke-85 yang di-Pertua Negeri Tun Ramli Ngah Talib. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Madani mendahului senarai 230 individu yang menerima darjah kebesaran pada istiadat penganugerahan darjah kebesaran bintang dan pingat kehormatan Negeri Pulau Pinang 2026 di Dewan Seri Pinang, Pulau Pinang hari ini sekaligus menjadi penerima tunggal DPPN tahun ini. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal kerana ia berpotensi menggugat keamanan, kestabilan serta perpaduan dalam masyarakat majmuk negara ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata, bagi membendung fahaman tersebut, usaha perlu bermula dengan matlamat melahirkan masyarakat yang progresif dan sederhana selain memperkukuh pembinaan sahsiah menerusi pendidikan berteraskan nilai agama. Kerajaan telah meluluskan lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel, Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat bagi memudahkan pengguna subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Pembendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima Kementerian berhubung keluarga yang kenderaan diesel didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Sindiket penipuan emas kini dikesan semakin licik apabila bukan sahaja memperdaya pembeli dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah daripada pasaran, malah menggunakan campuran logam seperti tembaga, perak dan tungsten bagi mengurangkan kandungan emas tulen tanpa disedari pengguna. Berdasarkan rekod rasmi yang diperoleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, menerima 8 aduan penipuan emas sepanjang 2025 hingga Jun tahun ini dengan 5 daripadanya membabitkan pembelian secara dalam talian. Sejumlah 250 pelatih wanita dari seluruh negara mula melaporkan diri bagi mengikuti program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 3 2026 di Kem 515 Askar Wataniah AW di Kuantan hari ini. Pendaftaran pelatih PLKN 3.0 Siri 3 2026 turut dilaksanakan secara serentak di dua lagi lokasi iaitu kem wanita di Kem 504 AW Bukit Keteri di Kanga Perlis dan kem lelaki di Kem 505 AW Pekan di Pahang. Sekian khabar ringkas 11 Julai 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Nurani sehingga jam 9 malam. Sesungguhnya walau ku kutip, sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama

Kini tiba masanya untuk pertembungan epik suku akhir kedua. Dua gergasi bola sepak bakal bertembung. Siapakah yang bakal mengesahkan tiket ke separuh akhir? Saksikan pertembungan suku akhir kedua Sabtu 11 Julai. Spanyol menentang Belgium. Grandstand 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Baik, sekarang jam tepat pada pukul 8.18 minit malam. Dan hari ini, hari Sabtu, 11 Julai 2026, bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Dan kepada pendengar setia Pang FM, sebentar lagi pada jam 8.38 minit malam, akan masuk waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan pada kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak buat seluruh Muslimin dan Muslimat. Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hati.

Malaysia, Pahang FM, satu pilihan. Sekarang masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya

0: Sendiknya Iman, Pahang FM.
1: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita hanya nampak nikmat yang besar. Gaji besar, rumah besar, kereta besar, kejayaan yang besar. Tetapi kita lupa nikmat kecil yang setiap hari Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sabda Nabi SAW, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Dan jangan kamu melihat orang yang lebih tinggi daripada kamu. Imam Ibn Qayyim menyatakan, hati yang sentiasa melihat nikmat kecil akan sentiasa menghidupkan rasa syukur dalam diri dia. Kita tengok hari ini, nikmat bangun pagi, nikmat kita boleh berjalan, nikmat kita boleh makan, semua ini bukan hak kita tetapi pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sidang pendengar, jomlah kita ucap alhamdulillah dengan segala nikmat Allah bagi pada kita.
0: Cantiknya Iman, Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Baik, masih bertemakan saya Hazwan dan ketika ini sudah sampai di penghujung Zonorani untuk hari ini. Dan dalam pada itu, pada tepat 9 malam nanti, sama-sama kita nantikan berita utama 9 malam. Dan terima kasih kepada anda yang setia bersama saya sejak 6 petang tadi. Saya Hazwan mengundurkan diri. Kita akan pas kepada rakan setugas di Zon Inspirasi. Assalamualaikum, selamat malam dan bye-bye.

0: Sense.
1: Teruskan mendengar
2: Radio Malaysia, Pahang FM.
0: Satu pilihan.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan kami di Pop FM Satu Pilihan. Untuk hari ini kita bersama Sabtu 11 Julai 2026 bersama dengan 26 Muharram 1448 Hijrah. Sihat semua ya? Alhamdulillah. Apa jua aktiviti anda pada malam ini? Sebab kita tahu sekarang hari ini ni Kuantan macam-macam ada. Macam-macam lah. Ada itu, ini, itu, ini, itu, ini ya. Dan yang paling penting untuk anda semua, yang mana dah pun keluar ini, dah selesai ke semua isyak tu. Tadi bersama dengan DJ Hazwan di Zonurani 6 hingga 9 malam. Dan dah bersama dengan anda untuk malam ni 9 hingga 12 tengah malam untuk hari Sabtu. Untuk hari ni ya, sihat seadanya ya semuanya. Alhamdulillah. Makan sudah, minum sudah, jalan sudah, mandi sudah. Yang tak sudahnya apa? Banyaklah hal-hal yang tak sudahnya kan, yang harus kita ulangi di esok hari. Sepertinya apa? Kerja apa semua lah. Yang mana kerja tu kerjalah. Yang mana orang kata cuti, alhamdulillah. Okey. Apapun untuk anda semua, malam ni kita nak sajikan lagu-lagu terbaik untuk anda. Yang paling penting menemani anda di setiap sudut di mana juga anda berada. Boleh dengarkan kami di frekuensi yang kami sajikan untuk anda, dan juga di RTM Klik sambil menyaksikan Piala Dunia sekarang sedang berlangsung final. Tak lama lagi nak final. Kita nak tahu siapakah yang akan bertemu antara yang akan bermara ke pusingan seterusnya antara England dan juga Norway, antara Argentina dan juga apa, Argentina lawan apa? Tak ingatlah. Tak ambil tahu pun. Tiba-tiba. Dan France akan bertemu dengan the one and only Spain. Spanyol nanti ya. Kita tak tahu siapa menang. Jadi kita sajikan juga dia. Boleh dengarkan kita di RTM Klik untuk Radio Pahang FM untuk malam ni. Jom layan dulu, ini dia Wani Asri Tanjan juga Dato' Jamal Abdillah, Belenggu Rindu. Pahang FM, Satu Pilihan.

0: Ish, bosan lah.
1: Mengantuknya.
2: Stres aku. Jom dengar Murai Pagi Berkicau. Setiap Isnin, Ana dan Harun teman anda bermula pukul 6 hingga 10 pagi. Hanya di Zon Aktif, Pahang FM.
3: Murai Pagi.
2: Buat apa nak stres? Sempoi-sempoi je.
3: Sempoi!

untuk menjulang trofi dunia. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah sang juara.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke
0: kanan. Anda juga boleh mendengarkan kami di RTN Klik. Jangan lupa muat turun sekarang. Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Teknologi RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation

Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hangatkan malam anda bersama Zon Inspirasi. Kamu dan segala kenangan
1: menyatu dalam waktu. Hiburan malar segar sehingga jam 12:30 malam. Kau bertemu aku begini.
0: Satu-satunya pilihan anda pastinya Pahang FM.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: bawang jamu. Adi bilang, walau diriku jauh.
1: Terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi janganlah takut untuk menyapa, jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Selenggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Selenggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Jayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pick up tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat lah.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat yang melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Manzambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu-Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Ngui. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Bang FM. Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
0: Mudah je!
2: Indonesia Pahang FM. Satu pilihan.
3: Best lah lagu-lagu kat Pahang FM.
0: Serius ah? You

satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: satu pilihan.
1: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
2: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
1: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
2: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
1: mudah je!
3: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka

0: seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Malaysia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat FM sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya. Apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Baru Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad, 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12 tengah malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

paginya, gilang-gilang terbitlah terang untuk anda. 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda. 3-6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM, apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan selalu berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar. Macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi HPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Untuk perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, boleh terus rujuk di Med Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Abawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akmah untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap kali tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: saham bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Sri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang bergerak.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya penerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru 1:35 pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dendangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembaga lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan adalah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh ada bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, ibarat kita berinteraksi bersua tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembayan lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu, hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abang Fik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dah berperang di dapur Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu Juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Selalu berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM, dan bagi segur mata sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan.

Ya, lagunya suara kita 2 pagi ketika ini. Nasional Geng Burung Hantu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda edisi hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada anda yang menghiburkan anda pada pagi ini. Mungkin pagi ini ada yang baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda dan memberikan pelbagai rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu Non Saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini ya. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Masih je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM. Dan terus membuka Nasional FM 24 jam. Terus beribu, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti. Pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS. Salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu. Layan Nasional Geng Burung Hantu. Nurul Atika binti Bangkar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ini. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih, selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Geng Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo Geng Burung Hantu, warga Geng Burung Hantu. Kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua, terima kasih. PK Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta Geng Burung Hantu. PKA Amin, Geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di Konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar setia Geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi. Selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantut. Hasnah Nasional Geng Burung Hantu.

31 minit pagi waktu ini. Raih Maruf dengan lagunya Cinta Kristal, pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Terusi Nasional Game Room Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi Ahad ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok yang terus dengar Nasional FM, walau di mana juga dah berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM. Berusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum muat turun boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM, berusi aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma. Bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026, sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM, peminat-peminat Bang Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya.

ya. Juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina, bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin ya, yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Ita Rosaya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini, secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Telupi dan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja, eh? Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM, ya, eh? Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Ita Rosaya, G, Lady The Girl, Johnny G, Lady Heda. Nah, dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lan Kopa, Marsha Saleh juga, wah, Sayu Wah nama dia, eh? Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nombor, eh? Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Zuriati, Juraida 72, Junida Kamarin, diikuti Jamila, Mat Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita, eh? Saya akan menyapa anda kemudian nanti, yang mana saya tak sapa tu boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersedia di TikTok Live Nasional FM, eh? Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layan kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri dan liriknya ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini, eh? Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh arwah Mama Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional.

Cara Aku Jemu, lagu yang diperbolehkan oleh Kumpulan Slam. Untuk jam yang ketiga ini, 3.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita. Waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu. Sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga berada rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga baru saja masuk, selamat pagi yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaruh saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua geng buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Ida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke 16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Ruz, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini, yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan cahayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Regina Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat geng burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan geng burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk saya geng burung hantu. Mantap Rudy Rogila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda.
Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

0: Sudah tersibur rapi.
1: Sebuah lagu daripada Ali Suraya. 3.37 minit bagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu mengelukkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya. Baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Masih lagi segar ya. Yang mana dah mula lentok tu. Kemudahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan. Yang mana bekerja, tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu. Kita isi perut dulu lah kan. Makan-makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga dah pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England. Sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Cerah mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Terus di ruangan komen di TikTok Live Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam. Dan juga keputusan secara keseluruhannya, apa yang kita dapat lihat, keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi. Dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi. Dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Bak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu, selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan dicerialah selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Buruh Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen nasional Game Buruh Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, ayangkan kesayangan Masu Tarhidi yang merupakan peminat setia Game Buruh Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asnarizam Sunflowers Paragasu juga ada bersama. Selamat pagi, hadir dari Sabah, katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Buruh Hantu. Memang terbaik Aramaiti, katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama. Selamat pagi Marsa Saleh Aiman Taman Ria dari Tawau Sabah juga. Astani, salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria, kita layan sampai subuh, sampai bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti eh. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Terus layan kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasib

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip. Betul-betul cuma

Untuk jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan Rakan Setugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Ataupun pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Isteri pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian dan tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita, kan hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'uzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh, susah betul nak semayang, kan? Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan.
terasa mudah untuk kita melakukan, khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan, orang kata sekarang ni, channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Sebab Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah hari ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia, orang kata, sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua, tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan. Bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan. Sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahwasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan, perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Dan ada orang, dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang dilakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula penganiayaan, berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan, na'udzubillah. Ini bukan tuan kan. Kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa, maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut Tariq, perompak. Qati'ut ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan-tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata, dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah, alam ya'ni lilladhina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab pun kan. Kalau kita tak faham lah. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat tuan, dia berehat dekat sebuah tempat gua tuan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati. Sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi seorang ulama besar.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'atuhu, wa idza ghaba 'anha hafizatuhu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebentar tadi telah berkumandangnya azan subuh buat rakan pendengar yang berada di Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pahang FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
1: Radio Malaysia,
0: Pahang FM, satu pilihan. Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

Radio Malaysia. Pahang FM. Satu pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah. Sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah. Dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagimu segala pujian dan kepadamu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, maha sucimu, ya Allah, dan segala pujian adalah untukmu. Maha sucimu, ya Allah, yang maha agung sebanyak bilangan makhlukmu dan keradaanmu, seberat timbangan arasmu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimahmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu dengan rahsia zatmu dan zat yang mempunyai rahsia, yang dia adalah engkau dan engkau adalah dia. Kami berlindung dengan cahayamu, ya Allah, cahaya arasmu, ya Allah, dan segala namamu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuhmu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberianmu dengan perlindunganmu, ya Allah, yang maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabahal salihin wa masa'ana masa'al salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Razwan Jamal. Beliau akan membacakan surah Al-Imran bermula ayat 109 hingga 112.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

الأرض وإلى الله ترجع الأمور.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh, salam sejahtera. Ha, selamat pagi. Seketika di Zon Aktif hari ini, hari Ahad 12 Julai 2026, 26 Muharram 1448 Hijrah. Dan saya hari ini akan menemani anda, Hazwan, dan kita ada penampilan individu istimewa pada hari Ahad, hari Minggu ni, iaitu DJ.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua pendengar setia Pang FM. Baik, seperti Azwan maklumkan, hari ini Ahad 12 Julai. So pagi ni saya teman Hazwan lah pagi.
0: Kan
1: dalam orang kata Zon Aktif ni sehingga jam 10 pagi nanti.
0: Betul.
1: Okey, sebenarnya Azwan, apa khabar hari ni? Sihat?
0: Sihat, alhamdulillah.
1: Sihat dengan awak ya?
0: Sihat lah.
1: Awak semalam konti petang?
0: Konti petang. Petang Nurani sampai Nurani 9 malam.
1: Hari ni pagi pula ya?
0: Hari ni pagi pula.
1: Hai, semangat awak ya?
0: Semangat. Biasalah, kita dalam orang kata dunia radio ni kena sentiasa bersemangat dan ceria.
1: Ya, betul Azwan. Okay. Untuk pendengar-pendengar kita. Baik, Azwan, kita nak kongsikan sikit antara susunan rancangan pagi ni untuk Zon Aktif.
0: Okay. Okey, dalam pada itu kita nak maklumkan juga azan subuh tadi telah masuk pada pukul 5.52 minit pagi. Dan susunan rancangan kita pada pagi ini, pada pukul 6.30 pagi nanti kita akan ada tazkirah. Dan pada pukul 6.45 pagi nanti kita ada tajuk utama akhbar. Dan pukul 7 pagi nanti kita akan ada kata utama 7 pagi. Dan seterusnya kita ada doa harian, ramalan cuaca pada pukul 8.15 pagi. Dan 9 pagi nanti kita ada utama 9 pagi. Dan 9 suku nanti saya punya segmen lah.
1: Segmen apa tu?
0: Pop Ye Ye.
1: Oh, ini segmen menarik ni.
0: Carta kita ada carta top 10 lagu terbaik Pop Ye Ye sepanjang zaman. Dan kepada anda pendengar setia Bang FM, boleh undi.
1: Macam mana cara nak undi, Wan?
0: Nak undi biasa mudah je. Saya bagi mudah je. Boleh WhatsApp.
1: Boleh WhatsApp je?
0: WhatsApp. Cakap je saya undi SG Bank. Saya undi Sani Sahuri. Dekat situ saya ambil kira. Macam minggu lepas kita ada undi Sani Sahuri.
1: Oh, Sani Sahuri.
0: Akan ada perubahan sikit lah dalam carta hari ini.
1: Okay.
0: Sama-sama kita nantikan.
1: Untuk jam terakhir nanti, Azwan.
0: Ya. Jam terakhir nanti.
1: Baik, sekarang dah pun 6.20 minit pagi. Jadi terus kekal bersama kami, Bandan Azwan dan Zon Aktif, hanya di Pang FM.
0: Satu pilihan.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku

0: Jom kita istiqamah buat baik. Walaupun kadarnya sedikit, insyaAllah pastinya ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Tangisan itu dari sebatang tamat.
2: Terus setia bersama kami, Pahang FM, satu pilihan. Thank you.

Saudara, adakala dalam kehidupan seharian kita suka sangat bercakap. Kadangkala juga kita sukar untuk mendengar. Sebenarnya saudara, menjadi pendengar yang baik adalah suatu perkara yang perlu dilatih dan suatu perkara yang sangat baik dalam kehidupan berbanding berkata-kata dengan sangat banyak. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Hassan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, "Iza jalastal juhala fa'ansid lahum wa iza jalastal ulama'a fa'ansid lahum fa inna fi insatika al-juhali ziyadatun fil hilmi wa inna fi insatika lil-ulama'i ziyadatun fil-ilmi." Apakah maksudnya? Apabila kamu duduk dalam majlis orang yang jahil, hendaklah kamu diam. Tak apabila kamu duduk dalam majlis orang alim, berilah tumpuan. Maka hendaklah kamu diam, kerana sesungguhnya diamnya kamu terhadap orang jahil akan menambah kesantunan. Sesungguhnya diamnya kamu terhadap orang alim akan menambahkan ilmu. Ungkapan hikmah ini mengajak saudara untuk mengenepikan sikap ego, kerana keperluan mengenepikan sikap ego itu melatih kita untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik bermakna bersedia mendengar segala idea dan pandangan, nasihat, teguran dan tujuh ajar yang baik dari sesiapa sahaja tanpa mengira status pemberi nasihat, bahkan mengambil ia sebagai perkara yang baik sekiranya nasihat itu adalah benar. Dalam Al-Quran juga

menilai apa yang didengari. Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sifat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab wa ulaika hum ulul albab. Yang bermaksud mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang sampai kepadanya, lalu mereka memilih dan menurut akan yang sebaik-baiknya pada segi hukum agama. Mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berakal sempurna. Kita dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala saudara dengan dua mata dan dua telinga, tetapi hanya satu lidah

Anxiety adalah satu penyakit mental yang serius. Individu yang akan mengalami gangguan kebimbangan atau keresahan berlebihan menyebabkan kehidupan seharian terganggu. Sebagai analogi, masalah anxiety adalah seperti balon. Trigger yang mencetuskan anxiety bagaikan udara yang ditiup ke balon perlahan-lahan. Bagaimana nak cegah? Lakukan senaman dengan kerap, hindari orang yang toksik. Rancang awal jika anda berdepan situasi yang stres. Tetapkan waktu untuk diri sendiri seperti memasak, bersenam dan sebagainya. Dan elakkan minuman berkafein. Ingat, sentiasa positif untuk kehidupan yang lebih bahagia. Radio Malaysia, Pahang.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif, padat dan mutakhir dalam
1: Utama Akhbar. Baik, kembali bersiaran di Pai FM. Satu pilihan masih bersama saya, Ben, dan juga Hazwan.
2: Yes, saya.
1: Baik, Hazwan. Mungkin waktu ini kan, hari ini kan hari Minggu kan?
2: Ya, betul.
1: Mungkin ada orang kata yang dah bangun awal pagi ni, Wan.
2: Betul, eh? Nak bersiap-siap.
1: Ya.
2: Bersiap-siap ke mana lepas semalam lagi? Apa, solat subuh ni? Biasanya ada yang meniaga. Ya. Ada yang ambil ruang ni untuk beli, orang kata, barang keperluan, barang basah.
1: Ya, betul.
2: Pasar tani kan? Nak mencari sarapan pagi. Itulah antara pengisian aktiviti pagi. Dan ada juga yang bangun awal-awal pagi ni untuk pergi beriadah.
1: Betul.
2: Pergi berjogging. Ataupun dalam bahasa sekarang ni, modern zaman sekarang ni, Brisk walk. Ya. Ramai buat brisk walk sekarang.
1: Ya, ramai sangat dah. Kurus tak kurus belakang cerita.
2: Belakang cerita. Yang penting keluar peluh. Orang kata syarat dia Keluar peluh.
1: Kan? Dan mungkin juga ada yang family-family hari ini, keluarga yang mungkin ada merancang aktiviti kan. Mungkin nak berkemping kan hari ini kan.
2: Pergi berkelor, berkelor tepi sungai.
1: Tepi laut.
2: Lepas tu orang kata nak, masa ni nak pergi berjalan ke shopping mall. Betul. Nak pergi berjalan ke rumah saudara mara. Kok ada kenduri juga hari ni kan.
1: Betul.
2: Ayah hai pun ada kenduri juga.
1: Sebab benarnya Wan, kita ni kalau hari cuti beginilah masa kita nak luangkan bersama keluarga.
2: Betul.
1: Kan, dengan anak-anak kan. Sebenarnya anak-anak ni tak minta benda pun sebenarnya. Dia minta nak masa
2: kita, sebab hari Isnin sampai Jumaat tu memang kita dah sibuk dengan aktiviti rutin harian kita. Dengan kerja ni lagi kan.
1: Betul.
2: Inilah masanya.
1: Baik. Waktu ini kita nak kongsikan dengan pendengar kita antara tajuk utama akhbar yang miasi dada-dada akhbar tempatan hari ini, Hazwan.
2: Okey.
1: Mungkin Wan boleh kongsikan dulu.
2: Okey. Berita pertama hari ini adalah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada Barisan Nasional BN kerana berjaya mempertahankan mandat menerajui Kerajaan Negeri Johor pada PRN Johor ke-16. Beliau berkata kemenangan itu adalah amanah besar yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab demi kepentingan negeri serta rakyat Johor. Menurut Datuk Seri Anwar, selepas tamat proses pilihan raya, semua pihak perlu memberi tumpuan kepada pembangunan dan kemajuan negeri. Dan beliau juga menyeru agar khidmat kepada rakyat terus jadi keutamaan bagi membina Johor yang lebih makmur. Dan Anwar turut menghargai pengundi Johor yang menunaikan tanggungjawab dalam proses demokrasi. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada semua jentera yang bekerja keras sepanjang tempoh pilihan raya. Okey, Ben?
1: Baik, kita ke berita seterusnya. Pakatan Harapan PH berjaya memenangi 8 kerusi DUN pada PRN Johor termasuk Simpang Renggam dengan majoriti tipis 180 undi. Selain itu, PH turut menang di Penggaram, Mengkibol, Setulang, Bentayan, Skudai, Puteri Wangsa dan juga Senai. Dan Parti Perikatan Nasional PN pula gagal mempertahankan kerusi Bukit Kepong, Maharani dan Endau yang dimenangi pada PRN 2022. MCA mencatat peningkatan apabila merampas beberapa kerusi DAP termasuk Jementah, Tangkak, Johor Jaya dan juga Setulang. Dan MIC turut mencipta kejayaan apabila menang di semua kerusi yang ditandingi termasuk Bukit Batu, Kemelah, Kahang dan juga Perling. Dan Barisan Nasional turut meraih kemenangan penting menerusi Dato' On Hafiz Ghazi di Dun Macap selain kemenangan di Lakin, Endau dan juga Bukit Kepong.
2: Okey, berita seterusnya. Jenazah dua sahabat yang maut dalam kemalangan konvoi motosikal RZ di Lebuh Raya Pantai Timur Kuantan selamat dikebumikan petang semalam. Cik Muhammad Sofian Cik Ghani, 40 tahun, dikebumikan bersebelahan Muhammad Hafiz Al-Hakim Azlan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Limbong, Paka, Terengganu. Sebelum itu, kedua-dua jenazah disolatkan di Masjid Hadari Paka sebelum urusan pengebumian. Dan dua lagi mangsa yang maut ialah Muhammad Aizad Husni, 33 tahun dan Muhammad Safawi Muhammad Noh, 24 tahun. Dan kemalangan itu membabitkan sebuah kereta dan 12 motosikal menyebabkan 4 penunggang maut serta beberapa lagi cedera. Polis berkata kejadian dipercayai berlaku selepas sebuah motosikal merempuh belakang sebuah kereta di lorong kanan.
1: Baik, kita ke berita seterusnya. Festival Belia Pahang 2026 menghimpunkan golongan belia menerusi 56 acara melibatkan sukan, rekreasi, teknologi dan juga pembangunan diri. Pengarah JPS Pahang, Noor Azli Muhammad Daud berkata, festival itu mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Bila berkata kejayaan program bergantung kepada sokongan serta penyertaan orang ramai dalam memanfaatkan kemudahan disediakan. Dan festival itu turut memberi pendedahan mengenai teknologi seperti AI, robotik dan inovasi digital kepada golongan belia. Dan pelbagai agensi turut terlibat bagi membuka peluang pendidikan, kemahiran dan kerjaya kepada peserta. Festival Belia Pahang 2026 berlangsung selama 3 hari bermula 10 hingga 12 Julai bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Pahang.
2: Okey, beralih kepada berita sukan. Okey. Skuad Perancis berdepan kebimbangan apabila Dayot Upamecano dan William Saliba tidak menyertai latihan menjelang separuh akhir Piala Dunia menentang Sepanyol. Saliba masih mengalami kecederaan belakangnya yang dialami sepanjang kejohanan. Sementara itu, tiada maklumat diberikan mengenai punca ketiadaan Upamecano. Kedua-dua pemain beraksi ketika Perancis menewaskan Maghribi 2-0 pada aksi suku akhir. Barisan pertahanan Perancis hanya melepaskan 2 gol dalam 6 perlawanan setakat ini dan tahap kecergasan kedua-dua pemain kini menjadi perhatian menjelang pertemuan penting dengan Sepanyol.
1: Baik, kita ke berita terakhir untuk berita luar negara. Seramai 15 orang maut selepas sebuah bot pelancong terbalik di perairan bampiran Pulau Pukok, Vietnam. Bot berkenaan membawa 32 pelancong warga India bersama 4 kru dan petugas perkhidmatan. Pasukan penyelamat segera digerakkan selepas kejadian berlaku. Seramai 21 mangsa berjaya diselamatkan, manakala mayat 15 mangsa ditemukan. Dan operasi penyelamat melibatkan pihak berkuasa tempatan, pengawal pantai dan juga kapal berhampiran. Dan pihak berkuasa kini menjalankan siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Baik, Wan. Okay. Itu antara tajuk utama akhbar yang Miasi Dada Akhbar Tempatan hari ini, 12 Julai 2026. Jadi kalau anda nak dapatkan maklumat lebih berita, jadi bolehlah layari portal-portal berita tempatan. Okey, okay,
2: termasuklah portal berita RTM.
1: Ya, betul. Baik, sekarang dah pun 6.52 minit pagi. Jam 7 pagi nanti kita akan terus ke Wisma Berita RTM Angkasa Puri bagi ikuti utama 7 pagi. Dan selepas itu kembali bersama Ben dan Hazwan.
2: Menemani pagi anda.
1: Ya.
2: Terus setia bersama Pahang FM.
1: Satu pilihan.

pelbagai hiburan, info serta rancangan menarik untuk menceriakan lagi hari anda. Hiburan terkini, Kids dan Retro pun ada. Segalanya ada di Pahang FM, satu pilihan. Baik, jom deh siap Pahang.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

dan bersama dalam zon aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Itulah dia. Tadi kita dengar lagu I Titik Ke Batu.
0: Kau tahu tak apa maksud I Titik Ke Batu?
1: Tak tahu.
0: Melakukan satu benda yang sia-sia.
1: Oh, macam mencurahkan air ke daun keladi.
0: Ya, saya. Itulah maksud lagu tu tadilah, kan? Baik, Wan. Kita kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin waktu ini dapat ada di jalan raya.
1: Betul.
0: Selamat memandu, pandu dengan hati-hati.
1: Yeah.
0: Dan juga kita kepada anda yang mungkin baru tiba ke negeri Pahang Darul Makmur. Kita nak ucapkan selamat datang.
1: Selamat datang.
0: Dan anda bolehlah nikmati apa saja yang ada di Pahang. Bermula dari Tanah Tinggi Cameron Highlands, singgilah ke Pulau Tioman.
1: Ya. Yeah.
0: Macam-macam benda kita
1: hujung
0: ada.
1: Hujung ke hujung.
0: Ya, yeah, benda ada weh.
1: Hak bawah ada, hak pantai ada, hak sungai ada, hak tinggi ada. Benda lagi yang tak ada. Semua ada kat Pahang ni.
0: Ya, betul.
1: Beruntungnya tanah negeri Pahang Darul Makmur ni, kan?
0: Ya, betul. Untung sangat. Dan ketika ini kami di Konti sedang menyaksikan Sukan Plus membabitkan
1: perlawanan suku akhir peringkat suku akhir di antara Norway menentang England.
0: Setakat
1: dan
0: ni 2-1 eh, Wan?
1: 2-1. England mendalui Norway di masa tambahan ni.
0: Aduh, beda bola pula tengok ni. Dan Wan, kita nak kongsikan juga pasal pasal bola juga.
1: Pasal
0: ni.
1: Bola juga ni.
0: Apa benda nak kongsikan?
1: Kita ni ada tayangan skrin LED Piala Dunia 2026 di Dataran Temeloh. Dia Majlis Pembandaran Kuala Temeloh ni, dia ambil inisiatif buat tayangan skrin LED Piala Dunia 2026. Tonton secara langsung di Dataran Temeloh, khas untuk semua peminat bola sepak, terutamanya yang berdekatan tu lah, area Temeloh tu. Nak datang daripada Cenoh pun boleh. Tak ada hair. Kampung Awah tu lagi lah.
0: Jadi kepada pendengar-pendengar PFM, jangan lupa catat tarikh penting ini. Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 akan ditayangkan pada 12 Julai, Wan.
1: Hari ini.
0: Hari ini jam 9 pagi, Wan. Menyaksikan Argentina bertemu Switzerland, yang merupakan perlawanan terakhir bagi peringkat suku akhir.
1: Sebagai penentu pelengkap kepada pasukan yang akan mara ke separuh akhir Piala Dunia 2026.
0: Betul.
1: Okay. Lepas tu kita akan teruskan dengan aksi separuh akhir pertama ni, jadual yang tayangan LED screen di Dataran Temeloh. Okay. Separuh akhir pertama pada 15 Julai dan separuh akhir kedua pada 16 Julai. Kedua-duanya pada jam 3 pagi.
0: Tak tidur lah.
1: 15 dan 16 Julai tu 3 pagi. Tapi 3 pagi tu boleh tengok big screen. World Cup screen, kan? Separuh akhir tu, kan?
0: Betul.
1: Dan apa yang kita nak nantikan, perlawanan akhir juga akan disiarkan pada 20 Julai jam 3 pagi.
0: 3 pagi juga, ya?
1: Tak tahulah guna gaya, tiga pagi tu penuh mengalahkan kedai mamok gamoknya lah.
0: Jadi orang kata inilah masa, bukan selalu lah, Wan. Inilah masa orang kata kita nak kumpul geng-geng bola ni, nak cerita kenangan bersama. Kan? Jadi kalau nak datang, jangan lupa bawa kelengkapan masing-masing. Jadi difahamkan kena bawa tikar dah. Bawa kursi healing, kan? Jadi pakailah pakaian yang selesa dan paling penting, bawa semangat bola sepak anda.
1: Yang paling penting, time ni lah nak tunjukkan pakai jersey pasukan mana yang menjadi orang kata
0: pilihan
1: awak. Masa tu lah nak bahas satu sama lain.
0: Agaknya jersey yang dah ada tu dah tak lagi dah. Kena beli jersey baru.
1: Beli jersey baru alah, mudah je, pas malam ada, kan.
0: 20 hari bulan tu dah lagi.
1: Dah lagi nak mencari jersey baru. Beli Shopee, pula dah beli dekat internet pun tak ada.
0: Jadi pada warga Temeloh, jangan tengok sorang-sorang kat rumah. Jadi ajak keluarga, ajak kawan, kita sama-sama meriahkan Dataran Temeloh dengan sorakan dan semangat Piala Dunia 2026.
1: Jumpa anda di Dataran Temeloh dan terus bersama Pahang FM, teman pagi anda yang sentiasa bawakan informasi menarik untuk semua pendengar Pahang FM.
0: Satu pilihan.

0: Hai, saya Siti Nurhaliza. Dengarkan Pahang FM, satu pilihan di mana juga anda berada.
1: Radio Malaysia.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.